0: Ya, Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut

0: Selama ini jemaat Tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
0: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari
2: semua
0: pendeta.
2: Inilah. Ya, jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wakhtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
6: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya, anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
7: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
6: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
10: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
9: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
10: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
10: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui sekretariat negara.
8: Tuh, sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
10: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
8: bagaimana
10: Indonesia.
8: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
13: Harapan kami sih ya program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden. sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, persembahan dari Bening dengan lagunya yang berjudul Ada Cinta. Untuk saat ini pendengar RRI, kita akan mengetahui update informasi cuaca dari BMKG Kelestik Enaha. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Iya, pendengar, selanjutnya kita akan terhubung dengan Miranda, prakirawan Stasiun Meteorologi Kelestik Enaha untuk laporan cuaca pagi ini. Miranda, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe berlaku hari ini Senin 27 Juli 2026. Kita mulai pada pagi hari ini, umumnya kondisi cuaca di wilayah Sangihe terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan yang bersifat lokal dan berlangsung secara singkat. Kemudian untuk malam hari nanti, cuaca didominasi cerah berawan. Dan pada dini hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 57 hingga 89%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan pada kategori sedang dengan tinggi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu kondisi cuaca di wilayah perairan hari ini diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari arah barat hingga barat laut berkecepatan 26 hingga 30 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar, dari tahun 2015, satu lagu dari Lila dengan Turis mengantar kita di menit ke-48 lewat dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Informasi dari maksud kami dari detik.com untuk peringatan hari penting tanggal 27 Juli memperingati hari besar apa saja, pendengar? Yang pertama ada Hari Sungai Nasional, dinukil dari situs Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh. Setiap 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Hari ini ditetapkan pada 27 Juli 2011 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai. Ada juga Hari Peristiwa Kuda Tuli. Kuda Tuli merupakan singkatan dari kerusuhan 27 Juli, dikutip dari skripsi berjudul Peristiwa 27 Juli 1996 dan pengaruhnya terhadap posisi Megawati Soekarnoputri dalam panggung politik nasional 1996 sampai 1999. Peristiwa ini berpengaruh terhadap posisi Megawati dalam panggung politik nasional. Dan hari ini juga merupakan Hari Deklarasi Internasional yang diperingati setiap Sabtu terakhir bulan Juli, tahun ini jatuh pada 27 Juli 2026. Nah, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, untuk informasi ini secara lengkap, Anda bisa baca di detik.com.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 8 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti, pendengar RRI, kita akan bergabung dalam sesi dialog interaktif ya untuk edisi siar kami hari ini. Kami akan mengangkat topik seputar penanganan pasca bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, topik ini akan dibahas bersama narasumber yang akan hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Tetap bersama kami.

0: Ya, pendengar RRI, pada kesempatan hari ini Senin 27 Juli 2026, kita akan membahas topik penanganan pasca bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Topik ini menjadi perhatian bersama karena penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur, tetapi juga pada upaya mengembalikan kehidupan masyarakat agar dapat kembali berjalan aman dan juga produktif. Nah, Anda juga bisa bergabung nantinya sesudah penjelasan dari narasumber terkait dengan topik ini di Facebook Pro 1 Tahuna yang sedang siaran langsung atau streaming ya saat ini. Tinggalkan komentar Anda serta bisa juga mengirim pesan di nomor WA 0812-5503-8009. Dan nomor ini juga Anda bisa gunakan untuk menelpon ya. Di nomor yang sama Anda bisa gunakan untuk menelpon. Di studio sudah hadir narasumber kita. Ada satu narasumber yang hadir di studio dan ada satu narasumber lewat sambungan telepon. Kita akan perkenalan dulu dengan narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna. Selamat pagi, ada Pak Martoyo selaku Ketua Posar Tahuna. Oh, Pak Marioto, mohon maaf Pak. Pak Marioto, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Okay. Sehat selalu ya. Baik, kita juga bersama dengan narasumber kita di line telepon. Ada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Wandu Labesi Eso. Selamat pagi Pak Wandu.
2: Halo, selamat pagi. Salam tangguh.
0: Salam tangguh. Baik, Pak Wandu, kita di sesi dialog untuk saat ini, tapi sebelum itu kita mau tahu ini Pak Wandu posisinya ada di mana?
2: Baik, terima kasih. Kami selaku Kepala Pelaksana BPBD saat ini mendampingi Bapak Bupati, Wakil Bupati dalam acara penyerahan bantuan bagi keluarga-keluarga yang terdampak di bencana hidrometeorologi di Kecamatan Tabukan Selatan dan Tabukan Selatan Tengah. Jadi saat ini ada di BPU Kecamatan Tabukan Selatan, sementara menunggu acara dimulai.
0: Baik, kita bisa ganggu waktunya sebentar Pak Wandu ya untuk topik kita di hari ini ya, penanganan pasca bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pak Wandu, bagaimana gambaran umum kondisi penanganan pasca bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini? Silakan Pak.
2: Baik, pemerintah daerah saat ini sementara berupaya memberikan bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang rumahnya rusak, baik rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, dan sementara berupaya untuk juga akan mengintervensi bagi masyarakat yang terdampak dengan bencana tanggal 22 kemarin. Jadi untuk Kecamatan Tamako kami sudah melakukan itu, dan saat ini kami berada di Tabukan Selatan dan Tabukan Selatan Tengah untuk melakukan hal yang sama untuk pemberian bantuan bagi masyarakat.
0: Baik, daerah-daerah yang terdampak secara keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, daerah apa saja Pak Wandu?
2: Untuk bencana hidrometeorologi kemarin tanggal 22 Juli, itu Kecamatan Tamako, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Manganitu, dan Kecamatan Kepulauan Marore.
0: Baik, bagaimana mekanisme pendataan kerusakan atau kerugian akibat bencana sebelum proses yang sekarang ini sementara dilaksanakan oleh BPBD?
2: Baik, untuk data kami menerima laporan dari Kapitraung dan Camat. Setelah data itu kita peroleh, kemudian kami mengirimkan bantuan untuk bahan pokok makanan bagi keluarga terdampak. Kemudian ada tim teknis yang akan melakukan verifikasi terkait dengan kerusakan rumah. Karena hasil verifikasi ini yang akan dipakai untuk menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat dan provinsi. Sehingga ketika proposal itu disampaikan, data memang benar-benar valid terkait dengan kondisi kerusakan rumah akibat bencana hidrometeorologi kemarin.
0: Baik, untuk pendataan kerusakan ini Pak, sampai mau lapor ke BPBD, ada batas waktunya atau prosedurnya seperti apa?
2: Memang SOP kita itu hanya 3 hari setelah kejadian, maka menjadi kewajiban pemerintah kampung, kelurahan, dan kecamatan untuk menyampaikan laporan itu kepada kami. Dan setelah laporan sudah rampung di 3 hari, kami langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
0: Baik, baik. Kalau yang sudah lewat 3 hari berarti sudah tidak bisa, Pak ya?
2: Bukan sudah tidak bisa, tetapi itu kita nantinya akan intervensi dengan dana yang ada di pemerintah daerah.
0: Baik, baik. Nah, untuk pembagian bantuan yang sementara dilaksanakan, apakah ini sudah menyeluruh ke daerah terdampak, Pak? Atau seperti apa?
2: Untuk sementara ini, kita masih kepada keluarga-keluarga yang rumahnya rusak. Tetapi untuk keluarga yang terdampak, misalnya tergenang dengan air, kita akan menyampaikan proposal itu kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar karena kurang lebih 700 kepala keluarga itu yang terdampak.
0: Baik, baik. Bagaimana kemudian pemerintah daerah ini, Pak, memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa pemulihan?
2: Ya, jadi kami terus akan berupaya bagi keluarga-keluarga masyarakat kita yang khususnya yang rumahnya rusak, itu kita akan terus melakukan bantuan, memberikan bantuan pangan kepada mereka. Ada beberapa perangkat daerah yang terlibat di situ, dinas sosial, BPBD, dan dinas Perkim yang mempunyai program untuk pemberian bantuan bahan pokok makanan bagi masyarakat.
0: Baik, jadi ini prioritasnya sekarang ini begitu, Pak ya?
2: Iya, iya.
0: Baik, apakah terdapat kendala dalam penyalurannya, Pak, kepada masyarakat sejauh ini?
2: Kendala kita terkait dengan penyampaian laporan saja dari teman-teman pemerintah kampung dan kecamatan yang agak terlambat dari sisi SOP kita. Karena kita sebenarnya sangat berharap laporan itu sebelum 3 hari sudah dapat disampaikan kepada kita. Namun prakteknya sampai ini kita agak kesulitan untuk memenuhi sebagaimana SOP-nya Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
0: Nah, untuk mengatasi hal ini, Pak, apakah mungkin ada sosialisasi nantinya ke daerah yang biasa terdampak bencana agar perangkatnya siap atau seperti apa?
2: Memang setelah disepakati dengan Pak Asisten Pemerintahan bahwa ke depan harus ada pembinaan kepada teman-teman perangkat kampung, kelurahan, dan Bapak Ibu Camat supaya hal-hal terkait dengan prosedur yang harus dilakukan itu bisa terpenuhi, Mbak.
0: Baik, karena memang ini Pak Kaban terjadi begitu ya di Tabukan Utara, ada yang beberapa waktu lalu gempa itu ada yang terlewatkan begitu melapor, nanti menyusul sudah lewat 3 hari. Jadi memang harus terus diedukasi begitu, Pak ya, perangkatnya.
2: Oh iya.
0: Baik, Pak Kaban, bagaimana strategi BPBD dalam membangun kembali infrastruktur agar lebih tangguh terhadap potensi bencana di masa mendatang?
2: Memang itu menjadi salah satu materi kita dalam memberikan sosialisasi kepada pemerintah kampung untuk pembangunan rumah. Seperti kami sudah memberikan contoh di standar untuk rumah tahan bencana itu di kampung lainnya.
0: Oke, seperti apa, Pak?
2: Ya.
0: Seperti apa bentuk?
2: Bahwa rumah di kampung lainnya ya kita buat rumah panggung. Rumah panggung.
0: Baik, baik. Dan ini apakah sejauh ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat?
2: Bagaimana Mbak?
0: Sejauh ini apakah sudah dilaksanakan oleh masyarakat?
2: Ya, belum tentunya. Hanya kita buat standar dulu. Standar dulu di kampung lainnya, kecamatan Lapangan itu Selatan.
0: Baik. Nah, edukasi lain yang mungkin Pak Kaban, bisa dengar suara kami?
2: Halo.
0: Iya, bisa dengar suara kami dari studio, Pak?
2: Iya.
0: Baik.
2: Iya, silakan.
0: Apakah ada bentuk edukasi lain yang diberikan kepada masyarakat?
2: Memang kami menyelesaikan adalah bagaimana masyarakat lewat kegiatan sosialisasi edukasi itu memahami bahwa potensi bencana di masing-masing kampung kelurahan, karena masing-masing kampung kelurahan untuk potensi kebencanaan itu berbeda. Sehingga itu disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat memahami bahwa itu potensi ancaman, dan ketika itu terjadi maka masyarakat sudah tahu apa yang akan mereka lakukan, dan hal ini sebagai bentuk mitigasi untuk mengurangi kerugian korban jiwa bencana.
0: Baik, iya Pak Kaban, terima kasih untuk waktunya, sukses untuk program-program yang akan dilaksanakan dan kegiatan hari ini.
2: Oke, iya, makasih Mbak, terima kasih.
0: Ya, pendengar RRI, demikian kebersamaan kita dengan Pak Wandula Besi Esos, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Walaupun tadi memang di akhir komunikasi kita mengalami gangguan, tapi semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kaban ini bisa ditangkap, bisa diterima, dan pendengar RRI nantinya Anda juga bisa bergabung di acara dialog interaktif untuk hari ini. Sebelum lanjut dengan kebersamaan kita bersama Pak Marioto di sesi berikut, kita akan jeda dengan satu lagu berikut ini.

Masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana agar lebih terampil, cekatan, dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. BMKG sangat mendukung upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk meningkatkan self-assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada, karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan bencana akan terjadi. Untuk itulah agar semua pihak lebih waspada, selain itu yang lebih penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi, yang antara lain dengan meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cekatan menolong diri sendiri.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kalau tadi kita sudah bersama dengan Pak Wandu Lebesi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, di studio Pro 1 RRI Tahuna yang hadir langsung untuk dialog kita ada Pak Marioto. Masih semangat, Pak?
1: Semangat, Ibu.
0: Oke, baik. Ini selaku Ketua Pos SAR Tahuna. Siap. Ya. Baik, dengan topik kita masih sama, yaitu seputar penanganan pasca bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, kalau tadi dari kacamata BPBD ya, Pak. Nah, bagaimana dari SAR tentang gambaran umum kondisi penanganan pasca bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Silakan Pak Marioto.
1: Baik, terima kasih Ibu. Kami dari Basarnas, khususnya di Pos SAR Tahuna, kami selalu koordinasi dengan pihak BPBD dan pemerintah setempat, camat, polsek, dan Ramil, ya, mengenai bencana-bencana yang terjadi beberapa hari yang lalu. Memang kami tidak turun langsung karena memang tidak ada yang perlu dievakuasi. Banjir ini kan banjir longsor karena curah hujan yang sangat besar, dan masyarakat rupanya juga sudah bukan kali ini yang terjadi. Tahun-tahun sebelumnya sudah sering terjadi, artinya masyarakat ternyata siap. Siap artinya dalam arti siap apabila ada musibah banjir dan tanah longsor seperti ini, mereka mampu mengevakuasi mandiri. Ya, kami juga ada laporan dari masyarakat mengenai musibah ini, dan kami respon dan kami berikan pengetahuan apabila masyarakat mampu mandiri untuk melaksanakan evakuasi, silakan. Tapi apabila memang darurat perlu pertolongan, maka kami akan datang untuk melaksanakan evakuasi. Karena secara undang-undang ya, tupoksi Basarnas itu ya mencari, ya, menolong, ya, segala usaha kegiatan mencari menolong, menyelamatkan jiwa manusia yang terancam. Gitu loh. Bersyukur alhamdulillah musibah kemarin banjir dan tanah longsor itu tidak mengkhawatirkan sekali ya kondisi masyarakat di sana, nyawanya terancam tapi mereka mampu melaksanakan evakuasi mandiri, sehingga kami koordinasi terus bahkan dengan Pak Camat Tamako, Kapolsek Tamako, ya, dengan warga sana, kami yang ada kontak, nomor kontaknya kami hubungi sendiri. Jadi alhamdulillah aman dan terkendali. Itu baik dari kami.
0: Baik, sampai sejauh ini aman dan terkendali, ya. Dan menarik tadi bahwa SAR ini terus standby begitu, Pak, ya, artinya untuk panggilan masyarakat. Dan mungkin juga bagian dari penjelasan Bapak tadi bisa menjelaskan, ini ada pertanyaan masyarakat, apakah SAR turun berdasarkan panggilan masyarakat atau seperti apa prosedurnya? Ini yang masyarakat penasaran.
1: Oh ya, baik. SOP kami tentu setiap kegiatan mau dari mana saja ya, itu dari Basarnas, kepolisian, BPBD, kami wilayahnya cukup besar ya, Kabupaten Tahuna Kepulauan Sangihe, koordinasi dengan Sitaro sampai Talaut, tentu kami akan menerima. Tentunya dari masyarakat adanya laporan musibah, baik itu di laut, ya, penerbangan, itu undang-undang kami, bencana lain. Jadi kalau ada masyarakat yang melapor, kami tentu kami terima laporan, kami gali dulu informasinya seperti apa, kronologinya seperti apa, dan kami punya estimasi waktu kalau memang sudah A1 maka 20 sampai 25 menit kami harus bergerak untuk menuju ke LKP di mana ada kejadian. Jadi intinya tentu adanya laporan, Ibu. Nah, kalau adanya laporan, terus kalau misalkan ini memang agak-agak dilematis ya, dilematis akhir-akhir ini. Masyarakat tidak tahu mau melapor kemana sih Basarnas, kan itu. Mau lapor kemana, nomor HP-nya berapa sih? Bisa ke emergency call 115. Di situ free ya, tanpa biaya. 115 emergency call-nya, silakan telepon semua lapisan masyarakat ya. Kalau untuk di Tahuna sendiri mungkin hanya dengan nomor HP personil ya bisa ke saya. Tapi lebih bagus emergensinya kalau ke 115. Karena 115 nanti yang akan terima dari kantor pusat di Jakarta. Baru Jakarta mereka akan menelpon ke UPT-UPT daerah, ke Kanser Manado.
0: Baik, jadi begitu ya, prosedurnya ya, Pak.
1: Kurang lebih seperti itu, tapi untuk mendetailnya nanti mungkin bisa langsung tanya ke kantor kami, bisa untuk kita memasyarakatkan SAR ke masyarakat seperti apa sih?
0: Baik, boleh. Baik, bisa juga Pak dari mungkin perangkat kampung begitu ya, atau pemerintah daerah setempat.
1: Iya, ya, kalau perangkat kampung dari jadi kelurahan ya, dari kelurahan, lurah, camat boleh. Harus itu memang di kepulauan ini seharusnya kami dekat, Bu. Harusnya kami dekat dengan masyarakat ya. Apabila ada kejadian di laut itu masyarakat bagaimana sih melapornya, kan itu. Emang di sini kesulitan di kami di Pasar Tahuna sendiri belum memiliki nomor HP yang permanen. Ya, kedepannya kami juga ingin mengusahakan ada nomor permanen ya via WA, jadi masyarakat bisa telepon menyampaikan ke WA nomor Pasar Tahuna. Tapi untuk mudah-mudahan kedepannya akan terwujud ya, punya nomor sendiri selain emergency call 115. Karena kalau emergency call 115 itu ke pusat dulu. Nah, kalau kita punya nomor sendiri di Pasar Tahuna kan lebih cepat. Masyarakat komunikasinya lebih cepat. Mau menyampaikan tentang SAR, mau belajar tentang SAR, welcome kami, Ibu.
0: Baik, dan mudah-mudahan kalaupun nanti ada nomor HP yang permanen, Pak, nomornya yang gampang diingat ya. Atau Tono bilang di sini nomor cantik, biar kita langsung, karena orang kalau bencana atau dalam keadaan darurat, emergency begitu, langsung blank begitu. Kalau 115 tadi kan gampang
1: mudah
0: diingat.
1: Iya, ya, mudah. Ya, emang emergency call sama nomor HP tentu beda. Digitnya juga sedikit kan, cuma 3 kan rata-rata gitu. Ya, kami nanti akan usahakan cari nomor yang secantik ibu lah.
0: Jangan lupa diinfokan ke RRI juga, Pak. Iya, ya,
1: insya Allah nanti kalau memang kami sudah ada nomor yang permanen akan kami sampaikan. Mungkin untuk sementara pakai nomor saya itu aja. Okay. Untuk sementara.
0: Baik, ya, baik. Baik, kita coba bacakan ada ini pendapat dari masyarakat yang masuk. Mungkin kalau berkaitan dengan BPBD, karena tadi Pak Kaban memang dalam kegiatan bantuan, penyaluran bantuan bencana, jadi hanya melalui telepon, tidak datang karena beliau ada di luar kota Tahuna, ada di Tabukan Selatan. Jadi kalaupun berkaitan dengan BPBD, kami akan coba tampung ya, gatekeeper kita nantinya tetap akan meneruskan kepada Pak Kaban, dan kami akan coba hadirkan jawabannya di acara-acara selanjutnya, atau bisa di acara pagi, kalau tidak kopi pagi berarti di Halo RRI. Nah, kita akan bacakan dulu ini WA yang masuk. Halo RRI, doaku semoga tim Badan Bencana Sangihe selalu diberkati dalam tugas job dengan keluarga. Juga pemberian bantuan sesuai data yang benar, fakta di tiap RT. Sosialisasi via ketua jemaat, para pendeta majelis, sosialisasi penyegaran iman, dan ini juga ada anjuran dari tokoh masyarakat. Ini Pak Ibu Irma Liun Sambe di Tona beliau ini juga sempat bergabung dulu di acara pendapat, menerima pendapat ruang publik di acara pagi, prihatin atas bencana yang terjadi, kemudian juga menghimbau masyarakat, orang tua untuk menjaga pergaulan anak-anak, karena kita di daerah adat begitu Pak ya, menurut kepercayaan masyarakat jangan melakukan hal-hal nanti mendatangkan bencana. Itu konteks dari Ibu Irma ini. Stop seks bebas, kemudian juga untuk para remaja, pemuda, pria, lansia, taat beribadah, taat beriman, dan kita di daerah yang berbudaya, tetap perhatikan budaya di daerah setempat supaya daerah kita aman dan jauh dari mara bahaya, dari musibah. Terima kasih ya Ibu Irma Liun Sambe sudah bergabung memberikan pendapatnya di saat ini. Nah, Pak Marioto tadi berbicara soal personil, kemudian cakupan daerah tugas dari Pasar sendiri, mungkin bisa dijelaskan ada berapa personil di tempat kita dan cakupan daerah tugasnya seperti apa? Silakan.
2: Okay.
1: Baik, terima kasih Bu. Untuk kami di Pos Sartahuna, personil masih sangat terbatas. Kami ada 6 personil. Peralatan yang kami miliki, 1 kendaraan truk personil, 1 double cabin, ya. Ada 2 unit perahu karet, ya. Ada 1 speed tapi masih dalam perbaikan, artinya belum siap. Terus ada peralatan lainnya seperti evakuasi di ketinggian, ya. Di sini hanya bisa kami sampaikan karena kalau mau tahu harus ke kantor lihat barangnya. Ya. Drone kami ada, untuk drone-nya kami memiliki drone. Terus untuk wilayah cakupan wilayah kerja kami, Kabupaten Tahuna,
0: Kabupaten Sangihe,
1: Sangihe ya, Kabupaten Sangihe, Kepulauan Sangihe, Sitaro sampai Talaut. Kami fungsinya hanya untuk koordinasi ya. Kalau misalkan ada musibah di 2 kabupaten lain, Sitaro dan Talaut, kami sangat keterbatasan peralatan, maka selanjutnya dari kantor SAR Manado yang akan aksi apabila ada musibah di Talaut maupun di Sitaro, bahkan sampai perbatasan. Karena untuk di Manado tentu peralatannya lebih lengkap, karena di kapal juga ada di Manado. Seperti berapa tahun lalu Gunung Ruang meletus itu, ya, Pos Sartahuna tidak bergerak, tapi yang bergerak dari kantor SAR Manado bersama ada KN Bima Sena kapal kita. Nah, jadi Pos Sartahuna ini hanya fungsinya selain aksi juga koordinasi, Ibu. Nah, ya, itu memang mudah-mudahan ke depan kita akan ditambah personilnya, juga peralatannya mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, lebih yang terbarukan, karena mengingat di sini kepulauan ya, Ibu, tentu laut lebih luas daripada daratannya, ya, dan musibah lebih banyak di sini di laut. Mungkin ke depannya kalau bisa kita mewadai untuk nelayan ya, Ibu dari RRI mungkin bisa mewadai nelayan. Nanti kami akan datangi, kami akan sosialisasikan tentang Basarnas ke nelayan, bisa memberikan SOP keselamatan untuk nelayan dengan harus mengetahui cuaca, bahkan dengan kita gait juga koordinasi dengan BMKG. Ya, ada nelayan, ada BMKG, ada Basarnas. Jadi supaya nelayan-nelayan kita itu aman nyaman dalam mencari ikan ya, karena itu juga sebagian dari profesi masyarakat di sini, Ibu ya. Masyarakat di sini bagaimana sih kalau safety-nya, amannya bagaimana sih kalau mencari ikan? Gitu. Mungkin dari spek perahunya, keselamatan, ada harus punya alat pelindung diri, APD ya. APD di laut itu kan salah satunya ya pelampung. Ya, life jacket, minimal ada life jacket. Kalau parah-parahnya, kalau orang-orang awam itu dengan galon ya, Bu ya. Galon atau apa gitu, yang penting untuk alat tapung. Tapi saya harap sih sudah modern lah, jangan pakai galon. Life jacket lah minimal ya, punya dipakai, tapi jangan kalau melaut harus wajib hukumnya pakai life jacket.
0: Jadi pakainya sebelum pergi melaut Pak ya?
1: Iya dong.
0: Jangan nanti soba angin baru
1: pakai. Jangan, iya itu tidak safety. Memang safety-nya kami begitu. Di laut itu

0: Iya.
1: Lautnya besar, ada gunung Merapi, potensi bencana juga ada. Seperti apa?
0: Baik, sepanjang saya di sini sudah 9 bulan. Mungkin musibah di laut itu di Kampung Kihang. Di situ ada korban dari bajubi ikan. Bajubi ikan gak timbul-timbul. Akhirnya dapat laporan, kami datang ke sana. Cuacanya juga cukup ekstrim. Ya. Arus gelombangnya kuat. Nah, itu bersyukur. Kalau kendala untuk personel tidak ada. Karena anggota kami untuk penyelaman itu setengah saya wajibkan, Bu, harus tahu. Okay. Ya. Dengan sedikitnya personel, memang saya tekankan anggota harus tahu menguasai semua medan.
1: Ini seperti avatar, laut, karena udara, tuntutan, semua Ibu. Air.
0: Iya, tuntutan pekerjaan untuk tuntutan nanti apa namanya masyarakat kan, harapan masyarakat kan besar ke kami. Makanya mau nggak mau kami juga harus
1: bisa semua bidang.
0: Berusaha. Berusaha bidang. Alhamdulillah bisa dievakuasi dan penyelaman, walaupun memang berat waktu itu, tapi bersyukur besoknya itu kehendak Tuhan korban itu ngapung. Jadi nggak perlu evakuasi dengan penyelaman.
1: Okay.
0: Jadi korban dah. Itu yang pengalaman kami di Tahuna selama 9 bulan ini. Dan mudah-mudahan Gunung Awu ini aman ya.
1: Aman, ya. Sudah sampai. Terakhir tadi pagi Pak kami update informasinya level 2.
0: Iya.
1: Kemarin kan sempat lama kita di 3,
0: iya.
1: Saat ini sudah 2.
0: Mudah-mudahan aman lah gunungnya, jangan batuk-batuk lah.
1: Amin. Jadi 6 personil ini cuma 6 tapi berkualitas ya. Menguasai banyak bidang.
0: Ya,
1: baik. Nah terkait dengan kebencanaan tentunya yang kita bahas di saat ini. Walaupun topik kita memang ini penanganan pasca bencana. Tadi kita sudah membahas banyak juga dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Yang tidak sempat mengikuti bisa nonton siaran ulangnya di Facebook Pro 1 Tahuna. Kita streaming di sana. Nah terkait dengan bencana ini Pak, apa mungkin harapan ya dari Bapak sendiri atau pesan kepada masyarakat, seberapa penting partisipasi masyarakat dalam mendukung operasi pencarian, evakuasi, dan juga pemulihan keterlibatannya?
0: Baik, terima kasih Bu. Saya bangga dengan masyarakat Sangihe ini ya. Ada berapa kali bencana, mulai dari gempa bumi ya, yang dahsyat kemarin, itu luar biasa. Masyarakat dengan besar kemandiriannya ya, mampu dan mau mengevakuasi mandiri ya, tidak menunggu bantuan dari pemerintah datang. Nah, itu salah satu bagi saya poin positif sekali ya. Terus untuk masalah banjir dan bencana, harapan saya ini harus disadari semua masyarakat, harus menyadari, terutama masyarakat yang tinggal di bantaran kali ya, harusnya mereka paham dan tahu tidak aman untuk di tempat tinggali. Mereka bisa pindah tanah, sini kok masih banyak yang nganggur ini. Tanah sangat luas ya. Mungkin juga tentu campur tangan pemerintah daerah juga harus ada. Bagaimana untuk memindahkan masyarakat ini ke tempat yang lebih aman, supaya untuk kedepan-kedepannya apabila ada bencana lagi, tidak ada masyarakat yang terdampak secara langsung. Emang ini di mana-mana PR-nya seperti itu Bu, di Manado juga sama ya. Kalau longsor masyarakat harus dievakuasi, dipindahkan tempat tinggalnya ya. Harus, emang kami Basarnas memang tidak apa ya namanya, tidak ada pemenang untuk di situ. Kami hanya memberikan masukan saja ya. Masyarakat juga harus menyadari sendiri sebenarnya. Oh, tidak aman ini. Tidak harus, bisa pindah lah tanpa harus dipindahkan gitu.

0: Kalau masalah ekonomi ya saya bukan ranahnya untuk bicara di sini, gitu loh. Nah, itu hanya menyadarkan ke masyarakat. Saya yakin kok sini masih banyak tanah yang luas yang lebih aman, lebih baik lagi.
1: Ya. Bapak berbicara dari pengalaman ya, ya. Terkait dengan evakuasi ya. Yang sudah pernah dilakukan. Baik, kita tidak terasa sudah di menit ke-52.
0: Oh ya.
1: Ini tidak sempat putar lagu malam, Pak. Kita sudah di menit ke-52 lewat dari pukul 9 waktu ya. Indonesia Tengah. Nah, mungkin di sesi ini, Pak, closing statement dari Bapak terkait dengan dialog kita di saat ini. Silakan.
0: Apa ini? Baik, untuk closingnya ya seperti kearifan lokal, jaga selalu kearifan lokal anak-anak muda, mari dan orang tua selaku penanggung jawab anak, mari kita perbaiki moralitas anak bangsa. Kalau akhlaknya baik, saya yakin semua akan baik. Akhlaknya baik, kearifan lokal akan terjaga dengan baik. Dan orang tua, selaku guru, bertanggung jawab langsung terhadap anak-anaknya. Okay. Itu saja, terima kasih. Baik. Ibu.
1: Pak Marioto, terima kasih banyak ya, sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna di sela-sela juga kesibukan dan program-program yang mungkin sementara dijalankan di saat ini. Sekali lagi terima kasih untuk Kepala Ketua POSAR Tahuna, Pak Marioto di pagi ini. Dan pendengar RRI, saya host Herlin Takasihayeng, bersama gatekeeper ada Milania yang bertugas, ada operator di pagi ini Alan dan Ilham yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya dalam program acara Dialog Interaktif.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu. Menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
2: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar RRI, sebelum kita ke lagunya Mocha dengan judul All The Way, kita ke informasi terlebih dahulu di rri.co.id. Untuk update informasi dari rri.co.id, pendengar, keberhasilan pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh sekolah, kurikulum atau prestasi akademik. Lebih dari itu, keluarga terutama ibu memiliki peran sentral dalam membentuk karakter serta nilai kehidupan dan masa depan anak sejak usia dini. Hal ini disampaikan pemerhati perempuan dan anak Nining Hairani dalam dialog pengarus utamaan gender yang disiarkan RRI. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, peran ibu justru semakin penting sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tumbuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Ya, mendengar RRI, kembali ke rri.co.id. Informasi seputar pengaruh utamaan gender untuk siang ini. Isu kesetaraan gender seringkali disalahpahami hanya isu tentang perbandingan antara perempuan dan laki-laki, melainkan tentang bagaimana setiap individu terlepas dari jenis kelaminnya mendapatkan kesempatan perlindungan dan perlakuan adil dalam berbagai aspek kehidupan. Dr. Andes Henry Restuadi, MSI, ASOC hadir dalam dialog pengaruh utamaan gender Pro 1 RRI Purwokerto, menekankan meskipun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan biologis, konstruksi sosial, namun nyatanya seringkali terciptanya batasan peran yang tidak setara. Masyarakat cenderung menetapkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang wajib bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anak, sementara perempuan seringkali dipandang tidak memiliki kewajiban yang sama untuk mencari uang. Dalam contohnya berpendapat, kami ulang, dalam contoh nyata berpendapat di lingkungan profesional dan pendidikan seperti di universitas, di mana posisi pimpinan puncak seperti rektor masih didominasi laki-laki karena adanya bias yang menganggap laki-laki lebih pantas dalam tanda kutip, atau belum ada dukungan dan keberanian bagi perempuan untuk bersaing di posisi tersebut. Nah, pendengar, informasi ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id Purwokerto.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Informasi dari rri.co.id untuk siang ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk informasi dari rri.co.id, baik itu dari kolom berita olahraga, kemudian juga ada informasi nasional dari berita olahraga pendengar. Ini seputar Piala Dunia 2030, Younes Ebnoutalib galau memilih bela timnas Maroko atau Jerman. Nah, pendengar, informasi ini Anda bisa ikuti di rri.co.id. Kali ini kami hadirkan seputar Kepala Bagian minta petugas SPPG jalankan program MBG dengan hati. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meminta seluruh petugas SPPG bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya kepedulian dan hati nurani dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Sudaryono mengatakan program MBG merupakan amanah untuk memenuhi hak gizi masyarakat. Sasarannya meliputi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatana tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah. Bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, terus? Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi dari dunia olahraga untuk siang ini. Masa depan Younes Ebno Talib di level internasional khususnya untuk bertanding di Piala Dunia 2030 masih menjadi tanda tanya. Penyerang Eintracht Frankfurt itu mengaku belum menentukan apakah akan membela timnas Maroko atau timnas Jerman. Sementara itu pendengar, mantan manajer Tottenham Hotspur Harry Redknapp meminta asosiasi sepak bola Inggris FA menghentikan wacana merekrut Pep Guardiola untuk Three Lions. Menurutnya, kehadiran pelatih sekaliber Guardiola tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar yang sedang dihadapi sepak bola Inggris. Redknapp menilai banyak pihak terlalu menganggap Guardiola sebagai solusi instan untuk mengakhiri puasa gelar timnas Inggris. Padahal kesuksesan di level tim nasional tidak bisa disamakan dengan sepak bola klub yang memiliki kebebasan membeli pemain.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambelnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, selanjutnya kita akan jelang Warta Berita Pro 3 Jakarta dan selepas Warta Berita Anda akan ditemani rekan saya, Asisa Busaeng.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadium tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan. Disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawirata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah dalam pertandingan

0: Terasa seperti laga kompetitif, meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
1: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
0: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
2: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Coach sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Coach mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: mengharap akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semacam umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like.
1: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
2: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, gol pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radio Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
3: Sebenarnya sedih karena kalah di Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua masih.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RR Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu.

0: lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar, 31 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, dan kali ini kita akan melanjut dalam program acara kita di tahunan siang ini. Edisi ini 27 Juli 2026, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan pada pukul 13 nanti kita akan lanjut dalam program acara kita di musik tradisional dan budaya.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini di program Tahunan Siang ini, Desri Damayanti ditunjuk sebagai penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Ini setelah Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Peri Warijoyo sebagai Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia sementara dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Desri secara otomatis akan menjalankan tugas tersebut hingga terpilihnya pejabat definitif. Perempuan berusia 62 tahun itu telah berkiprah lebih dari 2 dekade di bidang kebijakan makroekonomi, pasar keuangan dan perbankan. Gelar sarjananya diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sedangkan gelar jenjang S2 atau master diperolehnya dari Cornell University New York, Amerika Serikat. Karirnya kemudian dimulai di lingkungan kampus sebagai peneliti pada Institut Manajemen serta Pusat Antar Universitas FEB UI. Kiprahnya di dunia perbankan berlangsung pada 1997 sampai 2000 di Citibank Indonesia, sempat menjadi penasihat ekonomi senior di Kedutaan Besar Inggris pada tahun 2000 sampai 2003. Desri kembali ke dunia perbankan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, 3 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1, dan kali ini saya akan temani dalam program acara musik tradisional dan budaya, edisi Senin 27 Juli 2026. Dan pendengar, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya di program musik tradisional dan budaya, saya akan hadirkan dulu kroniker Anda dengan lagu-lagu Manado. Sebelum kita akan bagi informasi seputar informasi tradisi dan juga budaya ke ruang dengar Anda. Selamat siang untuk Anda semua yang saat ini masih setia menonton siaran kami di Pro 1 RR Tahuna. Kami ucapkan juga selamat siang, selamat mendengarkan beberapa informasi budaya dan juga diseringin dengan lagu-lagu daerah. Kita awali kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Kita akan dengarkan beberapa lagu Manado.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada untuk informasi kita kali ini, warga desa Poncokusumo, kecamatan Poncokusumo, kembali menggelar tradisi tahunan dahar saring di lapang olahraga desa Poncokusumo pada Minggu 26 Juli 2026 siang. Agenda dalam rangka selamatan desa tersebut menjadi wujud syukur sekaligus ajang sedekah makanan tradisional yang dipadukan dengan sentuhan kreativitas warga lokal. Tradisi ini dikemas bukan sekedar ritual rutin, melainkan upaya berkelanjutan untuk merawat tradisi, menjaga bumi, serta memperkokoh jati diri desa. Gelaran ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar yang mengapresiasi kekompakan kelestarian budaya masyarakat setempat. Budiar menilai kegiatan tersebut memiliki dampak positif dalam memperkuat tali silaturahmi antar warga serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi kemajuan desa, dan ia juga berpesan agar semangat gotong royong dan toleransi terus dijaga. Mari kita utamakan kemaslahatan bersama di atas kepentingan kelompok dan pribadi agar tercipta masyarakat Kabupaten Malang yang damai, tentram, dan sejahtera. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 34 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut lagi untuk menghadirkan kembali rangkaian musik deformasi di program acara Musik Tradisional dan Budaya. Prosesi Mopaci merupakan salah satu ritual adat pernikahan suku Bugis yang syarat akan makna dan tradisi luhur. Acara pembersihan diri yang dilakukan pada malam sebelum akad nikah ini bertujuan untuk mensucikan jiwa dan raga calon pengantin. Setiap tahap dalam ritual ini dipenuhi dengan nilai-nilai spiritual dan harapan baik bagi masa depan rumah tangga yang akan dibangun. Keindahan tradisi Mopaci tidak hanya terletak pada tata cara pelaksanaannya, tetapi juga pada simbolisme dari perlengkapan yang digunakan. Dikutip dari website Wedding Market, setiap elemen yang dihadirkan dalam prosesi Mopaci memiliki filosofi yang sangat mendalam. Kehadiran benda-benda ini menjadi doa serta harapan tersirat dari keluarga besar bagi kedua calon mempelai. Salah satu perlengkapan utama yang wajib ada dalam lilin yang menyala, kehadiran kobaran api kecil dari lilin ini menjadi simbol penerangan yang diharapkan dapat senantiasa mengarahkan kehidupan pernikahan pasangan tersebut menuju jalan yang penuh dengan keberkahan dan kejelasan arah. Selanjutnya, beras atau beno yang dimasak hingga mengembang juga dipersiapkan dalam tempat khusus. Kehadiran beno ini melambangkan rezeki yang berlimpah serta harapan akan kehidupan yang sejahtera dan mapan bagi pasangan pengantin dalam menjalani hari-hari mendatang. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Pendengar, perhelatan budaya Duel Akbar 50 Rapai Pasi yang mempertemukan kelompok Blah No Krueng dan Blah De Krueng menjadi saksi sejarah dideklarasikannya rumor Rapai Pasi. Acara dibuka secara resmi oleh Sekda Kabupaten Aceh Utara, Dayan Albar MAP mewakili Bupati Aceh Utara Haji Ismail Azalil MM, berlangsung meriah di Seung Arena Erau Gamong Daya Meoria, Kecamatan Samtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, Sabtu 25 Juli 2026. Malam. Deklarasi ini menjadi momentum krusial dalam pelestarian Rapai Pasi, salah satu warisan budaya khas Aceh Utara. Wadah rumor Rapai Pasi ini dibentuk dikhusus untuk memperkuat riset pendokumentasian regenerasi pembelajaran hingga promosi tradisi luhur tersebut. Pertunjukan ini bertema gemur warisan harmoni peradaban dengan menghadirkan 50 alat musik Rapai Pasi. Uniknya, mayoritas rapai yang dimainkan merupakan peninggalan Indatu abad ke-18 dan 19 yang mewariskan secara turun-temurun, sementara 7 di antaranya merupakan karya buatan generasi muda atau Gen Z. Dalam pertemuan tersebut, sebanyak 25 rapai memperkuat Blah No Krueng untuk wilayah Tengah Barat Aceh Utara dan 25 rapai lainnya membelah Blah De Krueng wilayah Tengah Timur Aceh Utara. Pertemuan dua kubu di satu arena Seung ini bukan sekedar ajang untuk kebolehan atau RW, melainkan simbol perekat persatuan di tengah perbedaan.

Baik, pada saatnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Daerah Kepulauan Sangihe sebagai daerah 25 pulau berpenghuni memiliki kesulitan tersendiri dalam menjaga ketersediaan pangan, apalagi menjaga pasokan dan stabilitas harganya.
2: Sehingga pemerintah daerah sejak kemarin telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Senin 27 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sayyah. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Sangihe Michael Tungari menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi apalagi masyarakat yang mengalami bencana.
1: Daerah Kepulauan Sangihe sebagai daerah 25 pulau berpenghuni memiliki kesulitan tersendiri dalam menjaga ketersediaan pangan, apalagi menjaga pasokan dan stabilitas harganya.
4: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menjamin bahan kebutuhan pokok tetap tersedia, terutama beras, minyak goreng, dan gula pasir. Hal itu dikatakan Bupati Sangihe Michael Tungari saat acara launching kios pangan di Pasar Towo Tahuna. Menurut Bupati, bahwa mulai dari distribusi dan stok tetap diupayakan tersedia agar masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.
1: Oleh karena itu, menjaga kesediaan stok pangan saat ini bukan hanya berkaitan dengan pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya kemanusiaan kita semua untuk harus memastikan bahwa pasokan logistik tetap tersedia dan dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang sekarang terdampak oleh bencana secara cepat, secara tepat, dan secara berkelanjutan.
4: Ia pun menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten Sangihe sebagai daerah kepulauan memiliki tingkat kesulitan tersendiri, terutama untuk distribusi pangan di saat cuaca ekstrim. Meski demikian, pemerintah daerah melalui koordinasi bersama memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan mendapatkan bahan pangan murah. Tungari berharap melalui tim pengendali inflasi daerah mampu bekerja maksimal dalam menjaga stok dan kestabilan harga di pasaran. Anton Lahube melaporkan.
3: Perumbulok Cabang Sangihe membuka kios pangan di Pasar Towo Tahuna dalam meningkatkan pelayanan.
5: Permendag nomor 7 tahun 2020 tentang penugasan kepada Perumbulok yakni melakukan stabilisasi harga pangan pokok, beras, minyak goreng, gula dan lainnya.
4: Bulog Cabang Sangihe membuka kios pangan AWU di Pasar Towo Tahuna dalam mendukung stabilisasi pangan dan distribusi bagi masyarakat. Acara launching kios pangan AWU digelar di areal parkiran Terminal Towo dihadiri Bupati Sangihe Michael Tungari yang sekaligus melakukan gunting pita. Kepala Bulog Cabang Sangihe Arsul Talama dalam laporannya mengatakan bahwa Bulog yang dipercaya ke negara dalam menjaga stabilitas pangan daerah selalu siap untuk memastikan stok tetap tersedia. Kios pangan yang dilakukan untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama pangan yang dikuasai Bulog seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng.
5: Dasar pelaksanaan Kepres nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah pasal 16, pemerintah daerah wajib bersinergi dengan BUMN pangan yaitu Perumbulok dalam pengadaan penyalur pangan Pemda CBPD. Permendag nomor 7 tahun 2020 tentang penugasan kepada Perumbulok yakni melakukan stabilisasi harga pangan pokok, beras, minyak goreng, gula dan lainnya, dan Pemda mendukung melalui Dinas Perindak Daerah. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, terwujudnya kios pangan AWU ini terlepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan.
4: Sementara itu, Bupati Michael Tungari mengatakan bahwa pembukaan kios pangan di Pasar Towo sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan stok dan harga pangan. Menurut Bupati, kehadiran kios pangan akan menjaga kestabilan harga dan memudahkan masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok.
1: Melalui tim pengendalian inflasi daerah bersama Perumbulok Cabang Tahuna dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan bukan sekedar persoalan tersedia bahan makanan. Ketahanan pangan adalah tentang memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa bahwa kebutuhan pokok mereka dapat dipenuhi kapanpun mereka perlukan.
4: Ia berharap kios pangan tetap menjaga stok agar di saat terjadi kelangkaan dapat melayani masyarakat. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih yang masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Bencana alam tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di Sangihe, pemerintah daerah menetapkan status bencana hidrometeorologi.
2: Sehingga pemerintah daerah sejak kemarin telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
6: Dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Sangihe, kurang lebih 5 kecamatan sudah menyampaikan laporan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe. 5 kecamatan tersebut masing-masing Kecamatan Tabukan Selatan, Tamako, Manganitu, Manganitu Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Marore. Kepala BPBD Sangihe, Wandu Lebesi, di wawancara RRI menyampaikan bahwa 5 kecamatan ada berbagai fasilitas yang rusak diakibatkan oleh tanah longsor maupun banjir bandang. Akibat banjir dan tanah longsor, akhirnya pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
2: Sehingga pemerintah daerah sejak kemarin telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mobilisasi berbagai potensi untuk dapat melaksanakan penanganan secara cepat, tepat, dalam rangka penanganan terhadap korban yang atau keluarga-keluarga yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi kemarin.
6: Lanjut dikatakan Wandu Labisi, laporan dari 5 kecamatan yang terdampak bencana hidrometeorologi oleh pihak BPBD Sangihe sudah disampaikan ke BNPB dan BPBD Provinsi. Hal ini sudah dilakukan BPBD Sangihe berdasarkan standar operasional prosedur bahwa 3 hari paling lambat pasca bencana, data-data terkait dengan keluarga yang terdampak dan fasilitas umum, fasilitas sosial yang rusak harus diterima oleh BNPB. Alexander Lengkade melaporkan.
3: Berita terakhir, lomba memasak nasi goreng pasangan suami istri mengawali kegiatan lomba dalam rangka memperingati HUT ke-128 Gibis Jemaat Betlehem tahunnya.
7: Untuk peringkat 1 dengan total nilai 267, kelompok 24.
6: Lomba memasak nasi goreng pasangan suami istri mewarnai HUT ke-128 Gemis Jemaat Betlehem Tahuna. Lomba memasak nasi goreng yang berlangsung di halaman Gereja Betlehem Tahuna Sabtu 25 Juli 2026 diikuti 9 kelompok. Kegiatan tersebut, tim kerja hanya menyiapkan tempat memasak dan meja, sedangkan peserta membawa dari rumah kompor, alat masak, dan bahan-bahan yang akan dimasak. Sementara itu, kriteria penilaian lomba masak nasi goreng yang harus diikuti setiap peserta, diantaranya cita rasa, aroma, dan higienis. Dari hasil penilaian tim juri, masing-masing ketua tim juri Jeffrey Paat dan anggota ketua Jemaat Betlehem Tahuna Pendeta Rini Mansan Barik dan ketua tim kerja Forsanu Mahar, akhirnya kelompok 24 berhasil mendapat juara pertama, disusul kelompok 18 juara kedua, sementara juara ketiga diraih kelompok 27.
7: Dengan demikian, untuk peringkat ke-6 diraih oleh kelompok 2 dengan total nilai 248. Untuk peringkat ke-5 dengan nilai 251, kelompok 5. Peringkat 4 dengan total nilai 252, kelompok 19. Untuk peringkat 3 dengan total nilai 256, kelompok 27. Peringkat 2 dengan total nilai 260, kelompok 18. Dan untuk peringkat 1 dengan total nilai 267, kelompok 24. Demikian dan terima kasih.
6: Menariknya, pemenang lomba memasak juara pertama kelompok 24 mendapat hadiah Rp500.000. Pemenang kedua kelompok 18 mendapat hadiah Rp400.000 dan pemenang ketiga kelompok 27 mendapat hadiah Rp300.000. Sedangkan untuk juara harapan 1 kelompok 19 dan harapan 2 kelompok 5, sementara harapan 3 kelompok 2 masing-masing mendapatkan hadiah Rp100.000. Untuk lomba berikutnya, Melodi Menyatu akan dilaksanakan 8 Agustus 2006 di Gedung Ibadah Jemaat Bethlehem Tahuna. Alexander Delengkade melaporkan.
3: Sebelum mengiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Sange Michael Tungari menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi apalagi masyarakat yang mengalami bencana. Bencana alam tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di Sange, pemerintah daerah menetapkan status bencana hidrometeorologi. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busa menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita di program acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0812-55-03-89. Dan untuk Anda yang bergabung, saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Silakan di 0812-55-03-8009.

0: Ya, sudah ada yang gabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Mbak Uca.
0: Iya, silakan Mbak Wawu.
1: Mbak Uca, ada ke lagu manis-manis untuk.
0: Oke. Okay.
1: Untuk dia pontak yang di borong ya.
0: Hmm.
1: Pertama juga buat Mbak Uca. Selamat siang menjelang sore, selamat tugas. Terus sampai ke penyiaran.
0: Oke, amin.
1: Di sini ada adik Wawu bersama Cici, ada Ujung Diupel, ada Kristen Rame, ada adik Gein, ada adik Abu Bisola, ada Mama Opo Rei, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Rizwan, ada Mama Nadir, ada Mama Isi di NTB, ada Mama Ungke, ada Mayrona, ada Astrid, Insurcia, ada Ungke Bongkulu, ada Bapak Ungke, ada Akejo, buat dia pongkos yang di Morong. Itu Jawa Ica.
0: Baik, terima kasih buat Mawau yang ada di kolongan Bahabaru.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau belum digabung, kita akan dengarkan lagu, ya, lagu-lagu dangdut untuk menemani suasana siang menjelang sore hari Anda yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan buat Mawawu ya di Kulungan Baha Baru dan juga seluruh pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi saya terima lain telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Mbak Dida ya?
0: Iya, dari tadi saya bilang dengan siapa? Dengan Mayrona.
1: Iya, betul.
0: Oke, Mbak. Silakan Mayrona.
1: Lagu, dari
0: lagu apa? Mbak.
1: Mengejar duit.
0: Judulnya apa?
1: Dari Meggy Z, mengejar duit.
0: Meggy Z?
1: Iya, mengejar rupiah.
0: Oke.
1: Oke, sebanyak salamnya pertama banyak Pak Haji Jan. Semoga ada kesehatan. Banyak Nisa, ada Linda, Mama Wau, Korea Poriswat, Pak Nova, ada Wak Mis, ada Asri, Pak Nipis, Pak Udo, Pak Yari, dan semua dalam Mbak Pecinta Produk Dubis yang hari murah.
0: Oke, okay. Mayrona, Meggy Z mengejar rupiah?
1: Ah.
0: Tidak ada ini,
1: Iya ada kan?
0: Iya, tidak ada ini kecuali mengejar badai.
1: Badai.
0: Iya, kalau rupiah tidak ada. Mungkin itu lirik lagunya itu, mungkin. Kalau Meggy Z cinta rupiah, ada.
1: Oh iya, cinta rupiah.
0: Iya, kalau itu ada.
1: Nah,
0: cinta rupiah judulnya ya, ingat.
1: Iya. Jaga kesehatan. Semoga sehat semua orang bersama orang keluarga.
0: Amin.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, yang mau bergabung di belakangnya Mayrona di Medan, silakan di line telepon 0812-55-03809. Dan untuk program acara Prodangdut, kami akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat siang, menjelang sore, Prodangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, Prodangdut dengan?
1: Mama Iti, Ibu Tidak Timur.
0: Oke, silakan Mama Iti.
1: Siapa ya,
0: dengan Aziza ini.
1: Oh, sama-sama mikirin dia buat tahu Uja sama Uja sudah sampai akhirnya.
0: Amin.
1: Aku Uja yang ada bicara ini jadi ya.
0: Ya. Mohon maaf ini ya Mama Iti, untuk akses ke pemancar kami yang ada di Lengane ini tidak bisa dilewati karena tertutup.
1: Oh.
0: Iya. Makanya untuk saat ini mungkin di luar kota Tahunan tidak ada siarannya karena akses menuju ke pemancar kami yang ada di Lengane ini tidak bisa dilewati karena tertutup.
1: Oh,
0: iya, bisa kalau tidak bisa itu bisa monitor melalui RRI digital. Iya, di aplikasi.
1: Di Merong ada bisa.
0: Lagunya apa?
1: Yang
0: bang sore. Oke. Okay. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Mama Iti. Pro Dangdut, halo, selamat siang.
1: Siang, Pro Dangdut, Dangdut Allah Cika.
0: Iya, silakan Asri.
1: Mau request lagu, lagunya. Kembalikanlah dia dari Asep Irama.
0: Dari siapa?
1: Asep Irama, kembalikanlah dia.
0: Oke, kembalikan dia.
1: Iya. Dia kirim ada Inke, Pandi, Bapak Udo, ada Ucu, Nerona di Medan, ada Petro Makassar, ada Boy, ada Opa Bilkis, ada Mama Iti, Mama Enel, Mau Wawo, ada Ade Apit, ada Mau Porei, ada Mau Puarti, ada Mau Porsuan, ada Winda, ada bisa buat semuanya tanpa terkecuali. Kalau gitu guys, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Asri yang mau bergabung silakan di line telepon 0812 55 03809.

Pendengar, kalau belum ada yang gabung, kita akan dengarkan tiga lagu. Ada Meggy Z, Cinta Rupiah, ada Victor Utabarat di Ambang Sore, sama Asep Irama, Kembalikan Dia. Selamat siang menjelang sore buat Merona di Medan, Mama Iti Bukidah Timur, dan juga Asri di Sulawesi Selatan. Selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Ya, pendengar sudah 6 menit terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita masih dalam program acara Prodangdut. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0812-5503809. Dan untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Prodangdut, kami akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada sudah 8 menit terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nampaknya ini sampai saat ini juga layan telepon belum ada yang gabung. Dan selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia bersama kami di Pro 1. Anda bisa memonitor kami juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, untuk menghibur suasana sore hari Anda yang mau bergabung di sore hari ini dalam program acara Pro Dangdut, saya masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009. Baik, kita akan kembali dengarkan lagu dangdut spesial untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Ya, peringat 26 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program acara Pro Dangdut. Yang mau bergabung masih ada 34 menit ke depan di line telepon 0812 5503 8009.

Ya, peringatan ada baiknya lain telepon belum ada yang gabung dan kembali kita akan dengarkan lagu. Dan selamat sore untuk Anda semua pendengar yang saat ini masih setia menitro siaran kami di Pro 1 Eritona. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi kami buka line telepon di 0812-5503809 untuk Anda bergabung dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih lanjut lagi untuk menghadirkan lagu-lagu dangdut karunikir Anda ya, untuk di sore hari ini. Sambil menunggu yang ingin bergabung dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Ya, peringkat 49 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, nampaknya lain telepon sudah tidak digabung. Dan kita akhiri untuk program acara Prodangdut untuk edisi hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan sesudah program acara Prodangdut, selanjutnya saya akan temani dalam program acara kita di Tahuna sore ini untuk menghadirkan

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. What? Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan musik dan informasi ke roadmaker Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 17 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Makuta. Pendengar dimanapun Anda berada, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pengelolaan melalui peluncuran program Sapa Semesta. Program tersebut dijalankan bersama Kementerian UMKM guna mempercepat pelayanan perizinan tanpa mengurangi standar keamanan produk. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan program tersebut menyasar sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pengolahan, namun hingga kini BPOM harus mampu melayani sekitar 1,6 juta pelaku usaha. Menurutnya, jutaan UMKM lainnya masih membutuhkan pendampingan agar produknya memenuhi standar dan memperoleh nomor izin edar. Karena itu BPOM berkomitmen mempercepat layanan sekaligus menjaga kualitas, keamanan, dan mutu produk. Kami berharap Badan BPOM hadirnya dalam hal apa bisa mempercepat, tapi jangan menurunkan standar. Dan Taruna menjelaskan, salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pemenuhan standar produksi. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha kesulitan memperoleh izin edar BPOM. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, pendengar, kita lanjut lagi di informasi di sore hari ini. Selain Semarang, kota Surabaya juga memiliki sentra produksi kue lumpia. Terletak di kawasan Ngaglik, Gang Kuburan Surabaya, terdapat sekitar 10 sentra pembuat lumpia dengan produksi 4.000 per hari. Salah satu pembuat lumpia khas Surabaya, Kasmono, yang memiliki 20 pegawai yang tidak hanya membuat, tapi juga menjual secara langsung. Omset per hari mencapai 4.000 pcs per hari dan melonjak 2 kali lipat saat hari Minggu. Kalau hari Minggu, terus kalau ada pertandingan sepak bola, produksi bisa mencapai 8.000, ramai juga untuk Car Free Day. Setiap picis dari sentra produksi dijual seharga Rp2.000, kemudian oleh pedagang angsongan kepada konsumen seharga 3.000-an. Lumpia khas Surabaya ini tidak hanya diminati warga lokal, namun juga sampai Solo hingga Yogyakarta. Dan ini yang beda dari saus sama bumbunya. Kami sausnya itu tauco ditambah rempah-rempah sehingga lebih enak katanya. Selain Kasmono, para pembuat lumpia khas Surabaya ini berharap ada kemudahan dalam mendapat modal. Hal itu langsung didengarkan anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, yang juga membidangi UMKM. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya.
2: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
1: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya,

0: Ya, jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota sore ini edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado, sandang situs cagar budaya peringkat nasional, Gereja Sion Tomohon membuka peluang besar bagi pengembangan wisata religi dan edukasi sejarah di Kota Tomohon.
2: Gereja Sion Tomohon yang kini menyandang sebagai situs cagar budaya peringkat nasional menegaskan posisinya sebagai salah satu bangunan bersejarah penting di Sulawesi Utara. Penetapan ini tidak hanya mengukuhkan nilai historis Gereja Sion Tomohon, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan wisata religi dan edukasi sejarah di Kota Tomohon. Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon, Yudhistira Siwu, mengatakan Gereja Sion Tomohon memiliki daya tarik kuat sebagai destinasi wisata religi dan budaya.
3: Kita di sini juga memfasilitasi bagaimana wisatawan itu dapat berkunjung di sini dengan sudah disiapkan juru pelihara. Ya. Jadi di Gereja Sion ini ada juru pelihara yang ditugaskan selain untuk merawat gereja ini secara fisik tentunya, tapi juga fungsi tugas mereka adalah memberikan informasi-informasi.

0: olahraga masyarakat, serta antusias masyarakat dalam menyambut peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Wakil Bupati Buale Mollah Mudin Hambali menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI, aparat keamanan, relawan tenaga kesehatan, serta masyarakat yang telah bekerja sama mensukseskan penyelenggaraan Porprov kedua. Menurutnya, Porprov ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
1: Saat ini saja, informasi di kami bahwa banyak mau jual di Buale Mo, tetapi lokasinya yang sudah tidak cukup lagi. Ini semangat baru untuk menumbuhkan ekonomi di kabupaten, khususnya di tempat di kawasan wisata ini. Yang kedua, harapan kita murni kegiatannya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, pertandingannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik yang diharapkan untuk menuju Porprov tingkat nasional, Pornas tingkat nasional yang dilaksanakan tahun 2023.
0: Sementara itu, Ketua KORMI Kabupaten Buale Mo, Arman Nawai, menjelaskan keberhasilan sebagai tuan rumah merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Buale Mo. Ia menilai dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menjadi kunci suksesnya pelaksanaan Porprov.
2: Kalau untuk Kabupaten Buale Mo, total pegiat yang disiapkan sebagai peserta dalam Porprov kurang lebih 350, terbanyak dari seluruh kota itu yang non eksekusi dan eksekusi kita ada sekitar 782. Artinya jadi kurang lebih serbuan, kita juga sudah sempat kembali di Kabupaten Buale Mo. Target kami kali ini karena selaku tuan rumah tentu kami ingin meraih predikat pemenang atau juara, karena harapan kami juga ini adalah seleksi menuju Pornas. Kami di Kabupaten Buale Mo ingin kembali mengutus para pegiat-pegiat kami di tingkat nasional.
0: Arman menjelaskan penyelenggaraan Porprov momentum untuk memperkenalkan potensi Kabupaten Buale Mo kepada peserta, baik potensi olahraga masyarakat, budaya, pariwisata maupun produk unggulan daerah. Arman berharap semangat yang terbangun selama Porprov terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya membudayakan olahraga di tengah masyarakat. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Informasi dari RRI Tahuna, pendengar dan pemirsa, lomba memasak nasi goreng mengawali seluruh kegiatan lomba dalam rangka HUT ke-128 Gemis Jemaat Bethlehem Tahuna.
5: Lomba memasak nasi goreng pasangan suami istri mewarnai HUT ke-128 Gemis Jemaat Bethlehem Tahuna. Lomba memasak nasi goreng yang berlangsung di halaman Gereja Bethlehem Tahuna Sabtu 25 Juli 2026 diikuti 9 kelompok. Kegiatan tersebut, tim kerja hanya menyiapkan tempat memasak dan meja, sedangkan peserta membawa dari rumah kompor, alat masak, dan bahan-bahan yang akan dimasak. Sementara itu, kriteria penilaian lomba masak nasi goreng yang harus diikuti setiap peserta, diantaranya cita rasa, aroma, dan higienis. Dari hasil penilaian tim juri, masing-masing ketua tim juri Jeffrey Paat dan anggota ketua Jemaat Bethlehem Tahuna Pendeta Reni Mansan Barik dan ketua tim kerja Forsano Muhar, akhirnya kelompok 24 berhasil mendapat juara pertama, disusul kelompok 18 juara kedua, sementara juara ketiga diraih kelompok 27.
6: Dengan demikian, untuk peringkat ke-6 diraih oleh kelompok 2 dengan total nilai 248. Untuk peringkat ke-5 dengan nilai 251, kelompok 5. Peringkat 4 dengan total nilai 252, kelompok 19. Untuk peringkat 3 dengan total nilai 256, kelompok 27. Peringkat 2 dengan total nilai 260, kelompok 18. Dan untuk peringkat 1 dengan total nilai 267,

0: Menariknya, pemenang lomba memasak juara pertama kelompok 24 mendapat hadiah Rp500.000. Pemenang kedua kelompok 18 mendapat hadiah Rp400.000 dan pemenang ketiga kelompok 27 mendapat hadiah Rp300.000. Sedangkan untuk juara harapan 1 kelompok 19 dan harapan 2 kelompok 5, sementara harapan 3 kelompok 2 masing-masing mendapatkan hadiah Rp100.000. Untuk lomba berikutnya, Melodi Menyatu akan dilaksanakan 8 Agustus 2006 di Gedung Ibadah Jemaat Bethlehem Tahuna. Alexander Dalengkade melaporkan.
1: Dan mengakhiri Lintas Magota sore ini, kita akan dengarkan informasi dari RRI Talaut. Pendengar, berpusat di Sekolah SMA Negeri 1 Melongwane, 3 sekolah di Talaut mendapat edukasi mengenai kesadaran pajak untuk negeri. Melalui teks Goes to School dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Talaut KP2KP Talaut.
2: Siswa perwakilan dari 3 sekolah di Kabupaten Kepulauan Talaut mendapat pembekalan mengenai pentingnya pajak sebagai bagian dari edukasi sejak dini. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari SMA Negeri 1 Melongwane, SMA Negeri 2 Kiama Melongwane, dan SMK Negeri 1 Talaut. Edukasi melalui perwakilan 10 siswa masing-masing sekolah ini bertujuan membangun kesadaran generasi muda agar memahami peran pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara, sekaligus mendorong mereka menjadi pelopor kepatuhan pajak di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kepala KP2KP Talaut, Rustanto, mengatakan edukasi perpajakan kepada generasi muda penting dilakukan sebagai bekal dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.
3: Pajak bukanlah sekedar angka atau potongan dari pendapatan. Lebih dari itu, pajak adalah tulang punggung pembangunan negara kita. Bayangkan sekolah kita ini, jalan-jalan yang kita lalui setiap hari, rumah sakit tempat kita berobat, hingga fasilitas umum yang kita nikmati selama ini, semua itu sebagian besar dibangun dan didanai dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari pajaklah pemerintah dapat menyediakan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjangkau, keamanan, serta infrastruktur yang mendukung kemajuan bangsa. Melalui program Teks Goes to School ini, kami ingin memahamkan pemahaman ke sejak dini tentang pentingnya kesadaran pajak. Kalian sebagai generasi penerus bangsa adalah harapan masa depan.
2: Menurutnya, pemahaman mengenai pajak sejak dini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pajak memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, para pelajar diharapkan mampu menjadi agen perubahan sehingga budaya sadar pajak dapat tumbuh sejak usia muda dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah maupun nasional. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cia. Selamat sore.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz karena informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar Info Duka, keluarga Yaakob Wangka telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Yaakob Wangka pada hari Senin 27 Juli 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, Kakak, Adik, Saudara kami tercinta, Fulton Kait Yaakob. Fulton Kait Yaakob, panggilan Papa Ara atau Opa Papi, meninggal usia 84 tahun 5 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 14:01 siang di rumah keluarga Yaakob Wangka, alamat Jalan Eni Ratu, Kompleks Perumahan PLN, Kelurahan Tuna 2, Kecamatan Tahuna Timur. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Yaakob, keluarga besar Wangka, keluarga besar Kadamehang, keluarga besar Rasia, serta seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Demikian pendengar untuk info duka, untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mohon diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Woi, Pakcik. Mana tiap hari kau tebang pohon di hutan ini? Kau tertua ni pun akibat, kan?
1: Akibat apa? Aku macam tahu saja.
0: Kau dengar, Pohon-pohon ini merupakan pelindung mata air. Seharusnya yang sudah kau tebang itu ditanam kembali dengan tanaman baru. Nah, sehingga dapat menjaga keberlangsungan sumber mata air.
2: Air, setiap tetesnya menjanjikan kesejukan dan kesegaran, pemenuh kebutuhan segala aspek kehidupan. Menurut National Geographic, air di bumi yang dapat dikonsumsi makhluk hidup hanyalah

Ya, rekan, untuk informasi kita kali ini di Tahunan Sore ini, edisi Senin 27 Juli 2006, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendiktesaintek, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan penguatan riset teknologi sektor perkapalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan industri kapal dalam negeri. Kami diminta menyiapkan penguasaan teknologi riset-riset ke arah industri kapal kita, sehingga bersama PT PAL, nanti kajian-kajian dan guru besar yang terkait di bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita. Brian menjelaskan kolaborasi antara perguruan tinggi dan PT PAL diharapkan menghasilkan inovasi yang mendorong kebangkitan industri perkapalan nasional. Selain meningkatkan daya saing industri, langkah tersebut juga diharapkan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri.

0: Enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramahin aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok. Paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: What? Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kalikan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi, janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir dan selanjutnya kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib dan kita akan masuk di nuansa musik islami untuk menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kesehatan menjadi fondasi utama Indonesia menuju negara maju melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Menurutnya, masyarakat sehat akan mendorong kenaikan pendapatan per kapita sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Kalau GNI per kapita belum mencapai $14,000 Amerika Serikat, kesehatan menjadi kunci utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berpenghasilan lebih tinggi pasti lebih sehat dan lebih produktif. Menkes menilai kemajuan negara tidak hanya ditentukan pembangunan infrastruktur, kekayaan sumber daya alam maupun hilirisasi industri semata. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama menentukan keberhasilan pembangunan nasional menuju negara maju berkelanjutan. Sekitar 100 hingga 120 juta penduduk usia produktif harus sehat agar mampu bekerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi 8% merupakan keharusan, ucap Menkes. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Arah sadiki cuy, itu tas plastik dari pasar.
1: Iyo nom, bau arah pebelanjaan kan memang banyak. Ikan ada di peta sendiri, sayur ada di peta sendiri, rempah-rempah le ada di peta sendiri. Belum le ini kukis-kukis, semua ada di peta plastik masing-masing.
0: Bayangkan Jo, dalam satu minggu arah itu mau ke pasar sampai berapa kali. Jadi itu tas plastik pasti semua numpuk kan Pak Rapi rumah.
1: Iyo no, mau bagaimana le katu? Memang perlu toh itu tas kalau mau bungkus akang belanjaan.
0: Iyo no, memang perlu. Mar, karena arah jaga ke pasar kan naik oto, boleh setau arah bawa keranjang belanjaan sendiri supaya mau tak kumpul itu barang-barang di satu tempat. Kom, penggunaan tas plastik katu semua berkurang. Kalau perlu, formu isi ikan dan kukis bawa jo wadah sendiri dari rumah.
1: Aduh bau, bagaimana Kang? Ara sudah biasa dengan tas plastik, mau kalau mau belanja.
0: Rubah pelang-pelang, no Ara. Bau saja bisa, masa Ara nih boleh. Dapat lihat cuma hal kecil, mar penting untuk pengurangan penggunaan plastik di lingkungan tatorang.
1: Iyo Kang bau.
0: Deng, tas plastik itu salah satu penyumbang sampah. Kong, kalau Ara le cuma jabuang sembarangan, tapi le itu saluran air. Nah, pas ujang-ujang, mau banjir torang pe kompleks Ara.
2: Aku perhatikan, sepanjang aliran sungai ini airnya kotor sekali ya, tidak jernih.
3: Sekarang mencari air bersih di sungai itu susah. Selain banyak yang buang sampah, juga banyak limbah yang dibuang ke aliran sungai.
2: Air seperti ini kan nggak layak dikonsumsi. Kalau ini dibiarkan terus, kasihan kan anak cucu kita nanti tidak bisa menikmati air bersih lagi.
3: Lalu apa dong yang harus kita lakukan?
2: Ya kita harus sadar diri dong untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuat tempat pembuangan limbah yang aman di sekitar rumah kita.
4: Mari kita warisi sumber air bersih untuk anak cucu kita.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat di manapun anda berada, kali ini kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

الرجال وأحوات دعاء الرجال واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI Komusimin dan Muslimah dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selepas azan maghrib, saya akan hadirkan dulu satu lagu nuansa musik islami. Dan dengan lagu ini, sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dan mendengar anda. Dan tetaplah anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya di Tahuna Solingga malam nanti, anda akan temani bersama dengan Sumiati Mabuko.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: masih bersamanya dengan program Masa Itu Akhir Tahunan. Dan pendengar, saat ini saya Smitya Pumoko hadir menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dengan beragam aktivitas, beragam kegiatan yang dilakukan di malam ini, pendengar dalam kebersamaan tahun sore, beragam informasi dan tentunya dengan persembahan lagu-lagu akan hadir temani Anda untuk saat ini.
1: Aduh, cuaca panas sekali, gerah, nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Pendengar, Kementerian Kesehatan memperkuat pencegahan gangguan kesehatan mental remaja melalui program First Aider Psikolog di Sekolah. Program mendorong teman sebaya memberi pertolongan awal bagi remaja yang mengalami masalah psikolog. Nah, persoalan kesehatan mental pada remaja di Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data, 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental. Sementara sekitar 50% gangguan jiwa mulai muncul sebelum usia 14 tahun. Masa remaja menjadi fase paling rentan menghadapi tekanan emosi, pencarian jati diri, serta pengaruh keluarga, sekolah, dan juga pergaulan. Generasi Z rentan mengalami stres akibat media sosial, sehingga deteksi dini penting mencegah gangguan mental berkembang lebih berat. Nah, sebagai langkah pencegahan, Kementerian Kesehatan bersama Dharma Wanita Persatuan meluncurkan buku dan pelatihan First Aider Psikolog bagi kalangan remaja Indonesia. Ini membekali remaja mengenali gejala awal gangguan mental serta mendukung teman sebaya sebelum mendapat bantuan profesional. Program ini merespon meningkatnya kasus kesehatan mental anak remaja, dan dari peluncuran ini diharapkan memperkuat upaya pencegahan melalui deteksi dini serta pendampingan sebelum gangguan mental berkembang semakin berat.

Klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif. Dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Pendengar RRI Turnamen Mobile Legends Bembeng Mid Season Cup 2026 di Esports World Cup mulai memasuki persaingan fase grup. Sejumlah pertandingan telah digelar, termasuk juga kemenangan dua wakil Indonesia, tim Fidelity dan Onyx. MSI 2026 menjadi bagian dari rangkaian Esports World Cup 2026 yang berlangsung di Paris, Prancis. Turnamen ini berlangsung 1 Juli hingga 1 Agustus 2026. Sebanyak 24 tim mengikuti MSI 2026 dengan memperebutkan hadiah $3 juta Amerika Serikat, dan sebanyak 15 tim langsung lolos ke babak grup, sedangkan 9 tim lainnya memulai perjuangan dari wildcard. Indonesia diwakili tim Fidelity dan Onyx dalam ajang ini. Keduanya bersaing menghadapi wakil dari berbagai negara untuk memperebutkan gelar juara. Babak grup diikuti 16 tim yang terbagi ke dalam 2 grup. Sejumlah pertandingan menggunakan format best of 3 dengan sistem eliminasi ganda. 4 tim terbaik dari masing-masing grup berhak melaju ke fase gugur babak perempat final hingga semifinal menggunakan format best of 5, sedangkan grand final memakai best of 7. Nah, pendengar penasaran untuk pertandingan MSC 2006 hingga kemarin digelar, Anda bisa baca lengkapnya di rri.co.id.

Jadi, hari jamban sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: kita sakit tahu.
1: Ini kita dengan sekuasa sakit mengantari menit ke-58 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar, setelah ini kami hadir untuk menemani Anda dengan menghadirkan drama radio dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Untuk edisi siar hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2026.
2: Kini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar, tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat, dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Radio kita sudah dengarkan, dan informasi untuk Anda hari ini katanya ada jadi Bogacar meraih gelar Tour de France kelima sepanjang karirnya usai mencuri edisi 2026. Pembalap Slovenia ini menyamai rekor turnamen dan menegaskan statusnya sebagai satu pembalap sepeda terbaik di dunia. Berdasarkan laporan BCC, Bogacar melintasi garis finish bersama rombongan utama di Camp Elysée Paris 26 Juli 2026. Ia memastikan gelar kelimanya setelah mencatatkan total waktu 73 jam 56 menit 26 detik. Keberhasilan itu menyamai catatan legenda balap sepeda Jacques Alcantil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, dan Miguel Indurain. Kelimanya kini menjadi pembalap putra tersukses sepanjang sejarah Tour de France. Sebelumnya dominasi Bogacar sempat memicu sorakan negatif dari penonton sepanjang Tour de France. Mereka menilai persaingan menjadi kurang seimbang karena keunggulan terlalu besar. Bogacar telah menjuarai hampir seluruh balapan besar dunia, diantaranya Tour of Flanders, Giro di Italia, Milan San Remo, Road World Championship, kemudian Giro di Lombardia dan Ligue Boosting League. Dan pembalap berusia 27 tahun ini telah mengoleksi 127 kemenangan sepanjang 8 musim karir profesionalnya. Prestasi ini semakin menguatkan posisinya

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

0: pendengar RRI Pro 1 Keisha sementara sendiri baru saja didengarkan bersama di malam hari ini, yang pasti menemani semua yang menjadi kegiatan berbagai kesibukan di malam hari ini. Bahkan juga buat pendengar RRI yang masih di tempat kerja, mungkin bisa dan yang menjadi tugas dan pekerjaan Anda. Dan pendengar, pukul 20 nanti kita akan bersama dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Indonesia. Informasi dalam Warta 3
1: bahwa segala

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Tris Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
7: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau SAPA Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
7: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM di langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
8: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
7: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
9: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
11: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
9: Oke, kalau Pak Liu?
11: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
9: Direktur utamanya?
11: Pak Raymond Liu.
9: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
11: Iya.
10: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
12: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
9: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPI.
13: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
9: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara nggak pernah tanda tangan, tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI ada.
13: Siap.
10: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
14: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
15: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
14: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
15: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
16: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sepertinya tempe.
15: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
18: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
17: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup ke negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
19: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
17: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
20: Daerah-daerah yang rawan dropping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
21: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sukiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono, hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sukiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
20: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
21: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
20: Belum ada bukan berarti tidak ada, okay. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
21: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
3: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
3: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
2: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
3: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Celalu Koti GRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar RRI Program Masa Satu Tahunan, terima kasih kebersamaannya. Dan saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Katolik di kesempatan siar hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2026. Dan di malam hari ini akan dilayani oleh penyuluh agama Katolik, Fabiola Silangin, S.Pd. Selamat malam, selamat mengikuti.
1: Selamat malam, Salve. Baiklah, kita akan masuk dalam Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Saya Fabiola Silangin, penyuluh agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Katolik. Kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas bimbingan kasih-Mu sehingga kami boleh Engkau perkenankan kembali bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan tugas dan pelayanan kami dalam Mimbar Agama Katolik. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dalam kami wartakan firman-Mu, dan kami akan merenungkan firman-Mu sehingga menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami masing-masing dalam tugas dan pelayanan kami dimanapun kami berada. Berkatilah kami semua pada malam hari ini. Berkatilah Mimbar Agama Katolik ini dari awal permulaan hingga berakhirnya dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu dari yang kecil menjadi berbuah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, biji sesawi itu menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Terkadang kita menyepelekan sesuatu yang kecil, sesuatu yang rapuh dan jelek. Kita lebih mengagumkan hal-hal yang besar, perkasa dan anggun. Untuk itu bacaan Injil pada malam hari ini mau mengajarkan kita semua untuk melihat arti dari sebuah proses. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Tuhan mengajak kita untuk melihat arti proses dalam kehidupan kita masing-masing. Biji sesawi awalnya kecil, rapuh, bahkan mungkin tidak enak untuk dipandang. Namun, karena perawatan yang baik, perlahan-lahan biji itu menjadi wujud yang baru, yaitu menjadi pohon yang berbuah dan kuat. Begitu juga dengan iman yang kita miliki. Iman yang kita miliki saat ini bermula dari hal yang sederhana dan kecil. Mungkin Dari tindakan orang tua yang dahulu mulai mengajak kita untuk ke gereja, mengajak kita untuk berdoa, saat hendak makan, mungkin pula dari pengalaman berjumpa secara kebetulan dengan teman yang bersedia menjadi tempat mencurahkan perasaan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, hari ini mari kita syukuri rahmat yang sudah ada dalam diri kita. Setiap proses kehidupan yang sudah kita alami, baik suka maupun duka, kita harus syukuri. Tidak hanya bersyukur atas tindakan atau hal-hal yang besar, melainkan kita juga diajak untuk bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Karena mulai dari hal yang kecil itu dapat berbuah menjadi hal yang besar. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur atas anugerah kecil yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita semua bisa menjadi benih kecil dan kita bisa menjadi ragi dalam persekutuan ataupun komunitas kita. Ketika kita membawa Injil itu menjadi teladan kita, dan seperti yang disarankan oleh Santa Bunda Teresa, hanya tindakan kebaikan kecil, senyuman, sedikit kata rekonsiliasi dapat menghasilkan keajaiban di dunia. Jadi saya mengajak kita semua, marilah kita berdoa agar hari ini kita dapat melakukan sesuatu, ya mungkin sesuatu yang kecil, yang bisa seperti bacaan Injil pada malam hari itu, yaitu biji sesawi, seperti ragi dalam komunitas atau persekutuan. Maksudnya kita boleh menjadi ragi dalam persekutuan kelompok pelayanan kita. Tentunya ragi yaitu kita mudah berkembang, kita mudah berbuah dalam komunitas-komunitas tersebut. Dan itu akan terjadi jika kita didukung oleh Tuhan, dan itulah sebabnya kita selalu mengakhiri Injil atau renungan kita dengan doa. Karena kita mulai dari hal kecil atau kebiasaan kecil untuk memulai segala sesuatu atau aktivitas atau kegiatan kita pun dengan berdoa. Begitu juga kita menyelesaikan pekerjaan kita seharian, tentunya sebelum kita beristirahat, kita pun diajak untuk selalu bersyukur atau berdoa. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya bacaan Injil pada malam hari ini sangat menarik. Dan kedua perumpamaan ini mengajarkan kepada kita semua tentang potensi pertumbuhan dan pengaruh luar biasa yang seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang menurut kita hal tersebut tampak kecil dan sederhana. Tetapi kita tidak tahu hasil dari hal tersebut ternyata bisa menjadi hal yang besar atau hal yang luar biasa. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, kerajaan Allah mungkin tampak signifikan pada awalnya, seperti benih sesawi atau sejumput ragi. Namun, yakin dan percaya bahwa dalam setiap proses kehidupan kita dan dengan kuasa Allah, Ia memiliki potensi untuk bertumbuh dan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan kita. Ia boleh menjangkau banyak orang dan mengubah seluruh kehidupan kita, mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Yesus pada malam hari ini atau pesan Injil pada malam hari ini untuk kita sekalian, yaitu kita diberikan harapan dan semangat dalam kita menjalani akan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya melalui tindakan kasih kita, kebaikan dan iman yang mungkin terasa kecil dan tidak berarti bagi orang lain, sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk membawa perubahan dalam kehidupan kita. Atau kita boleh dengan kita berbuat kasih, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan satu hal yang perlu kita ingat, jangan pernah meremehkan kekuatan dari hal-hal yang sederhana yang telah kita lakukan kepada orang lain atau kepada siapa saja, terlebih khusus yang kita lakukan dalam nama Tuhan. Saya mengajak kita semua melalui pesan Injil pada malam hari ini, biarlah kita semua terus menabur benih kasih, benih kebaikan, senyuman maupun kesabaran, dan membiarkan tentunya Tuhan selalu mendampingi akan proses kehidupan kita, terlebih kita memberikan diri kita kepada Tuhan agar Tuhan boleh menumbuhkan kita menjadi sesuatu yang besar bagi kerajaannya. Karena kita semua belajar, sekali lagi, dari hal-hal yang kecil kita boleh berbuah menjadi hal-hal yang besar, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih khusus dalam tugas dan tanggung jawab, serta pelayanan kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur padamu atas sabdamu yang mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berasal atau berawal dari hal-hal yang kecil, seperti biji sesawi yang bertumbuh menjadi pohon yang rindang, ajarlah kami untuk tidak meremehkan setiap anugerah kecil yang Engkau tanamkan dalam hidup kami. Terima kasih atas iman yang telah Engkau tumbuhkan melalui keluarga, sahabat, dan setiap pengalaman hidup yang membentuk kami hingga hari ini. Bantulah kami untuk terus merawat benih-benih kebaikan, kasih, pengharapan, dan iman dengan setia, agar semuanya berbuah lebat dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berikanlah kami hati yang selalu bersyukur, dan kami mampu melihat penyertaan-Mu dalam hal-hal sederhana. serta kesabaran untuk menjalani setiap proses yang Engkau izinkan dalam hidup kami. Semoga kami tidak mudah menyerah, melainkan terus percaya bahwa Engkau sedang berkarya, bahkan melalui awal yang kecil sekalipun. Ya Tuhan, bimbinglah langkah kami dalam sisa malam hari ini, agar setiap perkataan, pikiran, dan tindakan kami memuliakan nama-Mu dan membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih kebersamaannya dengan program Satu RRI Tahunan. Dan mendengar setelah kita bersama mengikuti mimbar agama Katolik di kesempatan siar malam hari ini, saatnya kami temani Anda semuanya di suasana santai, suasana berbagi cerita, atau di saat ini masih dengan penyelesaian tugas dan tanggung jawab untuk tugas hari ini. Kami hadirkan persembahan lagu kali ini dari Lemago Manado dan lagu Ambon dari daerah timur untuk hadir menemani Anda mengisi kebersamaan dalam musik tradisional dan budaya. Dan kita akan mendengarkan persembahan awal lagu dari daerah Manado.

Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar RRI Pro 1 Tahuna, upaya menjaga kelestarian budaya dan tradisi daerah terus mendapat perhatian dari berbagai elemen termasuk juga dari TNI. Karena ini terlihat dari Dantramil 1709 Raja Galuh Majalengka Kodim 0617 Kapten Infantri Aceng Junandi dalam pelaksanaan tradisi Mapang Cai diselenggarakan pemerintah Desa Teja di kawasan Citu Ciranca, Desa Teja, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Tradisi Mapak Cai ini salah satu kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan sumber air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat, terutama bagi sektor pertanian. Selain memiliki makna spiritual, tradisi ini juga menjadi momentum mempererat persatuan kebersamaan warga. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan doa bersama, dilanjutkan sambutan dari ketua panitia, dan acara ini kemudian diteruskan dengan ramatama, ditutup dengan doa bersama. Pendengar, keberadaan TNI dalam kegiatan adat merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya yang menjadi identitas bangsa. Tradisi seperti Mapak Cai mengandung nilai-nilai luhur yang perlu terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan masyarakat ini diharapkan semakin termotivasi untuk mempertahankan warisan budaya daerah sekaligus menanamkan kecintaan terhadap tradisi kepada generasi muda sehingga nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Majalengka tetap terjaga hingga masa depan.

0: program obrolan omeng KM Pro 1 Lux Mawe yang mengudara menghadirkan kisah inspiratif di balik suksesnya rumah makan nasi urap Altona. Nah, pendengar perjalanan usaha kuliner mempertahankan keautentikan rasa di tengah persaingan bisnis modern tentu sangat memiliki tantangan yang luar biasa. Namun dedikasi pada kualitas bahan baku dan racikan bumbu tradisi menjadi kunci utama keberhasilan nasi urap Altona dalam mengikat hati dan selera para pencinta kuliner di kota Lok Semawe. Dan usaha kuliner keluarga yang berdaya saing ini terus dilakukan sehingga menjaga kualitas pelanggan, dan juga diharapkan perjuangan ketangguhan ini bisa memotivasi para pelaku UMKM di daerah lainnya dan tidak ragu mengangkat potensi kuliner daerah ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
1: Dari stasiun Purwasari, Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

Sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di Simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: tetap tenang dan terus mengupdate informasi.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari Timur. Dulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
3: Pendengar, nama Suliah menjadi salah satu sosok yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah lawak Banyumasan. Bersama grup lawak legendaris Piang Penjol yang menghibur masyarakat melalui dialog berbahasa Penyoan yang mengangkat kehidupan sehari-hari dengan gaya spontan dan juga jenaka. Di balik kepiawaiannya mengundang tawa, tersimpan perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Mulai dari dunia ketoprak, siaran radio, hingga panggung hiburan rakyat. Perempuan kelahiran Desa Madura, Gerumpul Baru Tengah, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap ini mengaku telah mengenal seni sejak kecil. Di kampung halamannya terdapat tradisi ketika ada bayi yang berlahir, para warga berkumpul setiap sore untuk melantunkan tembang-tembang Jawa seperti pucung, dadang gula, dan lainnya. Tradisi ini menjadi pengalaman pertama yang menumbuhkan kecintaannya terhadap seni, meskipun saat itu ia belum memahami teori maupun notasi musik. Ketertarikannya pada seni membuatnya bergabung dengan kelompok seni ketoprak. Namun perjalanan hidupnya tidak selalu mudah. Saat sedang mengandung anak semata wayang, dia tinggal suami. Dalam pertahankan hidup, ia kembali naik panggung. Dan pendengar, baginya seni bukan sekedar hiburan, melainkan jalan untuk menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan anak semata wayangnya yang berhasil menempuh pendidikan di STSI Solo yang kini menjadi SI Surakarta. Perjalanannya bersama grup lawak Piang Penjol merupakan waktu bermula ketika menghadiri sebuah acara peringatan dan ia di bawah binaan Inmindam Kodim Purwakerto, sedangkan Piang Penjol berada di bawah naungan kepolisian. Dan pendengar, popularitas mereka semakin meningkat setelah melakukan rekaman kaset di toko Hidup Baru yang kemudian dipasarkan hingga ke berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, dan sejumlah kota lainnya. Selain aktif di panggung hiburan rakyat, ia juga pernah menjadi bagian dari program Ketoprak di RRI Purwokerto. Ia mengenang bahwa tampil di radio memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dibandingkan pertunjukan langsung karena pelawak hanya mengandalkan kekuatan dialog untuk menghibur pendengar tanpa didukung ekspresi wajah maupun gerakan tubuh. Dan pendengar, ketika diminta membandingkan lawakan dahulu dengan sekarang, ia memilih tidak memberikan penilaian terhadap pelawak masa kini. Baik atau buruknya sebuah pertunjukan merupakan penilaian masyarakat. Namun ia menegaskan bahwa seorang pelawak tetap harus menjaga tutur kata dan memahami batasan.

0: kita ikuti Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Tahunan.
1: Selamat malam pendengar RRI, salam jumpa kembali dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Dan kembali di 081255038009, kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dalam Ruang Rindu. Lagu yang bisa di request adalah lagu-lagu mancanegara. Di malam ini sekali lagi yang ingin bergabung, kami buka kesempatan di saat ini dengan bisa merequest lagu-lagu barat ataupun lagu-lagu mancanegara. Kebersamaan kita sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita langsung saja sapa untuk penelpon pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mimod Mas Lagu.
1: Baik, Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, Mimod Mas Lagu.
1: Baik, dari Lubuk Timur.
2: Dari Lubuk Timur.
1: Ya Asri, lagu di malam hari ini adalah lagu barat. Mau lagu apa?
2: Lagu macam ini, mancanegara.
1: Iya, mancanegara.
2: Ada lagunya Ariel, siapa itu yang penyanyi nangis ya? Barat itu ya?
1: Lagu apa judulnya, Asri?
2: Saya lupa judulnya, tapi penyanyinya kayaknya Ariel.
1: Ariel?
2: Ariel siapa namanya itu? Ada lagu sambungannya namanya.
1: Saya cari dulu, saya lihat-lihat.
2: Kalau tidak ada, ya pilihkan saja nanti.
1: Baik, oke.
2: Ya, kirim salam ada itu, ada Bapak Pandu, Bapak Udo, Roma di Medan, ada Opa Belki, ada Putra Makassar, ada Mama Enal, Mama Wawo, ada Mama Iti, ada Mama Awa, siapa lagi ya? Mama Opa Ardi, ada Mama Opa Rizwan, ada Mama Opa Rey, ada Mama Adi Atit, ada Nisa, Nopa, Winda, buat Nerona di Medan. Pokoknya semuanya saja.
1: Baik.
2: Buat yang lagi tugas, makasih sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Lubuk Timur. Penelpon pertama kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Kembali dibuka, silakan pendengar yang mau bergabung saling menyapa di malam hari ini, saling mengirimkan rasa rindu ya lewat udara, saling menyapa, saling kirim-kirim salam, dan bonusnya adalah bisa request lagu di 081255038009. Silakan pendengar RRI, kami masih memberi kesempatan untuk Anda sebelum kita akan dengarkan lagu pertama ya, untuk berhubung karena yang diminta tadi dari Ariel atau seperti apa, dari Asri tidak ada. Jadi kami pilihkan untuk diputarkan lagu sebentar. Silakan pendengar yang mau bergabung di malam hari ini, sekali lagi lagu barat mancanegara yang bisa Anda request di malam hari ini. Kalau belum ada, langsung saja ya pendengar, buat semuanya menghibur untuk suasana malam ini dengan beragam rutinitas masing-masing. Baik, kita dengar lagu dari siapa ini? Saya pilihkan ya. Mudah-mudahan menghibur Asri di Lubuk Timur dan yang pastinya buat semua pendengar RRI Programa 1 Tahunan.

Baik, mendengar dibuka kesempatan kembali untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Silakan berbagi rindu lewat udara dengan mengirimkan lagu-lagu yang di request adalah lagu barat. Menyapa pendengar-pendengar lainnya di tempat yang berbeda di malam hari ini. Di 0812-5503-8009 untuk kebersamaan kita sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pastinya masih dengan persembahan lagu yang akan terus kami hadirkan sembari menunggu yang mau bergabung di malam hari ini.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Pada hari baru saja kita dengar persembahan Obi Mesak Adu Rindu untuk persembahan lagu-lagu oldies di malam hari ini. Masih terus hadir untuk semuanya di suasana santai di malam ini.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik pendengar dimanapun berada, masih dengan persembahan Long Oldies untuk semuanya di malam hari ini. Dan satu persembahan lagu lagi yang akan hadir untuk saat ini.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2026. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan siar esok, Selasa 28 Juli 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Masa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa 28 Juli 2026, melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pro 1 hadir untuk menemani Anda tentunya di frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz di 28 Juli 2026. Untuk program-program hiburan kami, informasi baik dari rri.co.id, informasi juga dari Sangiha, Warta Berita Lintas Nusa Utara, laporan langsung dari reporter-reporter kami yang ada di lapangan, akan terus kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Dan hingga pukul 11 siang, saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Pagi ini kita akan awali dengan Kidung-Kidung Rohani.

Rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

0: sampai kulipat muka kau tuh. Hah? Mau kulipat?
1: Komandan, muka saya mau dilipat. Dikira muka saya STNK.
2: Jeffrey S. Chandra, pendengar RRI, pegang tanganku, mengantar kita di menit ke-21 lepas dari pukul 5 pagi, dan kami masih terus menghadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda hingga jelang pukul 6.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

Pendengar Vicky Salamor tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Itulah yang tentunya harus menjadi janji iman kita juga, bahwa ketika kita hidup di dunia ini, maka kita akan berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Bahkan di pagi ini kita masih bisa menikmati nafas yang gratis, itu bukan karena kekuatan kita sebagai manusia, tetapi itu karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, ketika kita akan memulai berbagai tugas pekerjaan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, pagi ini kita akan berkomitmen bahwa kita akan memulainya bersama-sama dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan juga yang akan menyertai, membimbing setiap tugas dan rutinitas kita di sepanjang hari ini. Karena akan selalu ada mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika kita terus mengandalkannya.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Berdoa membuat dirimu kuat. Murah hati membuat dirimu diberkati. Gembira membuat dirimu sehat. Sabar membuat dirimu bijak. Lemah lembut membuat dirimu dikagumi. Setia membuat dirimu dicintai. Dan mengasihi membuat dirimu mengerti arti kehidupan.

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu Regina Pangkerego dengan judulnya Bahasa Cinta merupakan persembahan terakhir untuk kidung-kidung rohani di pagi ini. Dan selanjutnya kita akan jelang informasi warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Hepatitis yang juga disebabkan oleh karena intoksikasi misalnya pada peminum alkohol ya, yang pasien-pasien tertentu yang ketergantungan pada alkohol.
2: Daerah Kepulauan Sangihe sebagai daerah 25 pulau berpenghuni memiliki kesulitan tersendiri dalam menjaga ketersediaan pangan, apalagi menjaga pasokan dan stabilitas harganya.
3: Inilah Warta Berita Selasa 28 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Penyakit hepatitis disebabkan beberapa hal, seperti infeksi virus, juga peminum alkohol mengakibatkan kerusakan pada hati. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran, dipandu reporter Alexander Dalengkada.
4: Baik pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran. Pak Gadis, apa itu penyakit hepatitis, Pak Gadis?
1: Ya, baik. Penyakit hepatitis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain, boleh karena infeksi virus, hepatitis yang juga disebabkan oleh karena intoksikasi misalnya pada peminum alkohol ya, yang pasien-pasien tertentu yang ketergantungan pada alkohol. Kemudian juga ada orang-orang yang dengan dia minum obat-obat tertentu ya, yang menyebabkan kerusakan pada hati atau pada livernya. Misalnya orang yang menggunakan obat-obat yang menyebabkan efek samping kerusakan liver. Paling sering itu misalnya minum obat paracetamol ya, dengan dosis yang tidak terkendali. Kemudian juga ada orang-orang tertentu yang mendapatkan hepatitis juga oleh karena misalnya dia makan-makan tertentu, gangguan metabolisme, misalnya orang yang makan tinggi kadar lemak sehingga menyebabkan fatty liver atau perlemakan di hati. Ya, jadi beberapa hal itu yang juga bisa menyebabkan gangguan di hati. Bahkan ada orang tertentu yang infeksi oleh parasit, misalnya cacing, ya, itu juga bisa menyebabkan gangguan di liver, sehingga disebut penyakit hepatitis. Jadi hepatitis ini banyak penyebabnya. Bisa virus, bisa parasit, bisa karena gangguan metabolisme, bisa karena intoksikasi karena alkohol, atau karena efek samping minum obat-obat tertentu dalam waktu yang lama, kemudian menyebabkan kerusakan daripada sel liver. Seperti itu, Pak.
4: Pak Gadis, apakah ini berjangkit, Pak Gadis?
1: Tergantung penyebab.

0: Kalau dia penyebabnya karena virus, penyakit hati atau liver yang disebabkan karena infeksi oleh virus hepatitis, ya virus hepatitisnya bisa menular ya. Kemudian kalau dia disebabkan oleh tentu alkohol, dia tidak menular ya, karena kerusakan liver karena alkohol itu kan tergantung pada perilaku ya, orang-orang tertentu yang peminum berat, pengguna alkohol yang sudah kecanduan, ketergantungan, itu tidak akan menular. Jadi tergantung daripada apa yang menjadi penyebab dari infeksi atau kerusakan daripada liver atau hati dari pasien tersebut.
1: Iya, Pak Gadis, apakah ini penyakit hepatitis bisa disembuhkan, Pak Gadis?
0: Penyakit hepatitis tergantung ya, kalau dia sudah masih pada tahap awal misalnya, dan juga tergantung penyebabnya. Kalau infeksi virus karena hepatitis A misalnya, itu bisa sembuh sendiri dan penyebabnya sembuh sempurna. Tapi kalau dia infeksi virus tertentu misalnya hepatitis B, biasanya itu menjadi, kalau tidak ditangani bisa jadi kronis Pak, langsung lama. Kalau dia misalnya karena perlemakan hati, banyak penumpukan lemak di jaringan hati, itu juga bisa sembuh ya, tergantung ketika dia misalnya merubah pola hidup, dari pola makannya dia atur sedemikian rupa, kemudian jam tidurnya terkontrol ya, aktivitas fisiknya, pola hidup bersih dan sehat, perlemakan hati itu bisa diatasi. Tapi kalau hatinya itu sampai rusak parah, komplikasi dari hepatitis B, hepatitis C, atau penggunaan kecanduan alkohol sampai rusak sel livernya, bahkan bisa menyebabkan sampai dia berubah menjadi keganasan, menjadi kanker, kanker liver, ya agak sulit untuk sembuh ya, prognosisnya lebih jelek. Tapi pada prinsipnya masih bisa diobati, cepat dia sembuh karena organ liver itu cepat sekali dia sembuh. Tapi kalau tidak ditangani dengan baik bisa memburuk, buruknya bisa menjadi keganasan pada liver dan fatalnya bisa meninggal pasiennya. Seperti
1: ya,
0: itu Pak.
1: Ya baik Pak Gadis, terima kasih Pak. Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Hadi Pasandaran. Terima kasih, sampai jumpa.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Bupati Sangihe Michael Tungari menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, apalagi masyarakat yang mengalami bencana.
4: Daerah Kepulauan Sangihe sebagai daerah 25 pulau berpenghuni memiliki kesulitan tersendiri dalam menjaga ketersediaan pangan, apalagi menjaga pasokan dan stabilitas harganya.
5: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menjamin bahan kebutuhan pokok tetap tersedia, terutama beras, minyak goreng, dan gula pasir. Hal itu dikatakan Bupati Sangihe Michael Tungari saat acara launching kios pangan di Pasar Towo Tahuna. Menurut Bupati bahwa mulai dari distribusi dan stok tetap diupayakan tersedia agar masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.
4: Oleh karena itu menjaga kesediaan stok pangan saat ini bukan hanya berkaitan dengan pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya kemanusiaan kita semua untuk harus memastikan bahwa pasokan logistik tetap tersedia dan dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang sekarang terdampak oleh bencana secara cepat, secara tepat, dan secara berkelanjutan.
5: Ia pun menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten Sangihe sebagai daerah kepulauan memiliki tingkat kesulitan tersendiri, terutama untuk distribusi pangan di saat cuaca ekstrim. Meski demikian, pemerintah daerah melalui koordinasi bersama memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan mendapatkan bahan pangan murah. Tungari berharap melalui tim pengendali inflasi daerah mampu bekerja maksimal dalam menjaga stok dan kestabilan harga di pasaran. Anton Lahoube melaporkan.
3: Perum Bulog Cabang Sangihe membuka kios pangan di Pasar Towo Tahuna dalam mendekatkan pelayanan.
6: Permendag nomor 7 tahun 2020 tentang penugasan kepada Perum Bulog yakni melakukan stabilisasi harga pangan pokok, beras, minyak goreng, gula dan lainnya.
5: Bulog Cabang Sangihe membuka kios pangan AU di Pasar Towo Tahuna dalam mendukung stabilisasi pangan dan distribusi bagi masyarakat. Acara launching kios pangan AU digelar di areal parkiran Terminal Towo dihadiri Bupati Sangihe Michael Tungari yang sekaligus melakukan gunting pita. Kepala Bulog Cabang Sangihe Arsul Talama dalam laporannya mengatakan bahwa Bulog yang dipercayakan negara dalam menjaga stabilitas pangan daerah selalu siap untuk memastikan stok tetap tersedia. kios pangan yang dilakukan untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama pangan yang dikuasai Bulog seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng.
6: Dasar pelaksanaan Kepres nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah pasal 16, pemerintah daerah wajib bersinergi dengan BUMN pangan yaitu Perum Bulog dalam pengadaan penyalur pangan Pemda CBPD. Permendag nomor 7 tahun 2020 tentang penugasan kepada Perum Bulog yakni melakukan stabilisasi harga pangan pokok, beras, minyak goreng, gula dan lainnya dan Pemda mendukung melalui Dinas Perindak Daerah. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, terwujudnya kios pangan AU ini terlepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan.
5: Sementara itu, Bupati Michael Tungari mengatakan bahwa pembukaan kios pangan di Pasar Towo sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan stok dan harga pangan. Menurut Bupati, kehadiran kios pangan akan menjaga kestabilan harga dan memudahkan masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok.
4: Melalui tim pengendalian inflasi daerah bersama Perum Bulog Cabang Tahuna dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan bukan sekedar persoalan tersedia bahan makanan. Ketahanan pangan adalah tentang memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa kebutuhan pokok mereka dapat dipenuhi kapanpun mereka perlukan.
5: Ia berharap kios pangan tetap menjaga stok agar di saat terjadi kelangkaan dapat melayani masyarakat. Anton Lahobe melaporkan.
3: Bencana alam tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di Sangiha, pemerintah daerah menetapkan status bencana hidrometeorologi.
7: Sehingga pemerintah daerah sejak kemarin telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
1: Dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Sangihe, kurang lebih 5 kecamatan, sudah menyampaikan laporan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe. 5 kecamatan tersebut masing-masing Kecamatan Tabukan Selatan, Tamako, Manganitu, Manganitu Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Marore. Kepala BPBD Sangihe Wandula Besi di wawancara RRI menyampaikan bahwa 5 kecamatan ada berbagai fasilitas yang rusak diakibatkan oleh tanah longsor maupun banjir bandang. Akibat banjir dan tanah longsor, akhirnya pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
7: Sehingga pemerintah daerah sejak kemarin telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mobilisasi berbagai potensi untuk dapat melaksanakan penanganan secara cepat, tepat, dalam rangka penanganan terhadap korban yang atau keluarga-keluarga yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi kemarin.
1: Lanjut dikatakan Wandula Besi, laporan dari 5 kecamatan yang terdampak bencana hidrometeorologi oleh pihak BPBD Sangihe sudah disampaikan ke BNPB dan BPBD Provinsi. Hal ini sudah dilakukan BPBD Sangihe berdasarkan standar operasional prosedur bahwa 3 hari paling lambat pasca bencana, data-data terkait dengan keluarga yang terdampak dan fasilitas umum, fasilitas sosial yang rusak harus diterima oleh BNPB. Alexander Lengkade melaporkan.
3: Berita terakhir, lomba memasak nasi goreng pasangan suami istri mengawali kegiatan lomba dalam rangka memperingati HUT ke-128 Gemis Jemaat Betlehem Tahuna.
8: Untuk peringkat 1 dengan total nilai 267, kelompok 24.
1: Lomba memasak nasi goreng pasangan suami istri mewarnai HUT ke-128 Gemis Jemaat Betlehem Tahuna. Lomba memasak nasi goreng yang berlangsung di halaman Gereja Betlehem Tahuna Sabtu 25 Juli 2026 diikuti 9 kelompok. Kegiatan tersebut tim kerja hanya menyiapkan tempat memasak dan meja, sedangkan peserta membawa dari rumah kompor, alat masak dan bahan-bahan yang akan dimasak. Sementara itu, kriteria penilaian lomba memasak nasi goreng yang harus diikuti setiap peserta diantaranya cita rasa, aroma dan higienis. Dari hasil penilaian tim juri, masing-masing ketua tim juri Jeffrey Paat dan anggota ketua Jemaat Betlehem Tahuna Pendeta Rini Mansan Barik dan ketua tim kerja Forsanu Mahar, akhirnya kelompok 24 berhasil mendapat juara pertama, disusul kelompok 18 juara kedua, sementara juara ketiga diraih kelompok 27.
8: Dengan demikian, untuk peringkat ke-6 diraih oleh kelompok 2 dengan total nilai 248. Untuk peringkat kelima dengan nilai 251, kelompok 5. Peringkat 4 dengan total nilai 252, kelompok 19. Untuk peringkat 3 dengan total nilai 256, kelompok 27. Peringkat 2 dengan total nilai 260, kelompok 18. Dan untuk peringkat 1 dengan total nilai 267, kelompok 24. Demikian dan terima kasih.
1: Menariknya, pemenang lomba memasak juara pertama kelompok 24 mendapat hadiah Rp500.000. Pemenang kedua, kelompok 18 mendapat hadiah Rp400.000, dan pemenang ketiga, kelompok 27 mendapat hadiah Rp300.000. Sedangkan untuk juara harapan 1, kelompok 19, dan harapan 2, kelompok 5, sementara harapan 3, kelompok 2, masing-masing mendapatkan hadiah Rp100.000. Untuk lomba berikutnya, Melodi Menyatu akan dilaksanakan 8 Agustus 2006 di Gedung Ibadah Jemaat Bethlehem Tahuna. Alexander Dolengkade melaporkan.

Berita Lintas Nusa Utara pagi ini kita ikuti berita utama. Penyakit hepatitis disebabkan beberapa hal seperti infeksi, virus, juga peminum alkohol mengakibatkan kerusakan pada hati. Bupati Sangihe Michael Tungari menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, apalagi masyarakat yang mengalami bencana. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Saatnya memulai hari dengan semangat yang baru bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna. Kami siap menemani pagi Anda dengan informasi terkini, sajian hiburan yang menarik, serta lagu-lagu pilihan yang membuat suasana semakin bersemangat. Bagi Anda yang sudah bersiap menuju ke tempat kerja, ke sekolah, ke pasar, maupun memulai aktivitas di rumah, tetap jaga semangat Anda dan lakukan yang terbaik pada hari ini. Semoga setiap langkah yang Anda jalani membawa hasil yang membanggakan dan juga sesuai dengan apa yang memang sudah Anda rencanakan sebelumnya untuk Anda lakukan di hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna di frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz serta aplikasi RRI Digital.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, informasi kami di pagi ini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, kami sudah terhubung dengan reporter Alexander Dalengkada.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Iya, selamat pagi Lian, juga pendengar, hari ini Selasa, 28 Juli 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Mercy Teratai. Ini sementara aktivitas buru pasar luar biasa karena satu kapal, jadi barang-barang tertumpuk di kapal ini. Pasar Towoe ada 5 kendaraan, Pasar Peta ada 4 kendaraan, Pasar Tamako ada 3. Ini luar biasa, cukup banyak barang-barang penting strategis, rempah-rempah dan sayur-sayuran. Ini luar biasa lengkap semuanya. Bawang putih, bawang merah, rica, tomat, ya, sayur-sayuran, ya, sayur kangkung, kol, cesin, pitsai, ya, luar biasa, cukup banyak barang-barang yang dipesan oleh pedagang pengusaha di Pasar Towoe, Pasar Teta, Pasar Tamako, Pasar Manganitu, ya. Jadi Pasar Towoe ada 5 kendaraan, Pasar Teta 3, Pasar Tamako 3, itu. Kemudian, ini pengusaha telur ayam, ada 2 ini, kemudian dari Kota Tahuna, ya, satu dari Paragon. Kemudian tak ketinggalan paket online ini, online, satu truk dan 2 pickup ini. Sementara aktivitas di pagi ini, Pelabuhan Nusantara Tahuna. Kemudian ada 2 kapal sabuk yang berlabuh, kapal sabuk 95 dan 109 berlabuh karena pelabuhan kan hanya 2 kapal yang bisa tambat. Sementara ada kapal cepatnya, ini kapal cepat apakah akan berangkat dari kemarin ini kapal cepat? Apakah akan berangkat tapi ini sudah standby di sini. Dan hari ini sementara malam dari Tahuna, satu kapal ke Manado, KM Mercy Teratai. Cuaca sangat cerah untuk kita beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

0: plastik ini?
1: Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Informasi dari rri.co.id, pendengar, Manchester United resmi memperkuat skuadnya dengan mendatangkan 4 pemain baru pada bursa transfer musim panas 2026. Hal ini dilakukan untuk persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 di Liga Inggris dan ajang Eropa. 4 pemain yang direkrut adalah gelandang Youri Tielemans, gelandang muda Andre Santos, kiper Kardarlow, serta talenta muda Tinan Thompson. Kehadiran mereka dinilai mencerminkan strategi klub yang memadukan pengalaman juga potensi pemain muda. Tielemans didatangkan dengan bekal pengalaman panjang di Liga Inggris, sementara Andre Santos dinilai telah memiliki pengalaman bermain di level kompetitif meski masih berusia muda. Sementara di posisi penjaga gawang, Kardarlow diproyeksikan menjadi pelapis yang berpengalaman. Adapun Tinan Thompson direkrut sebagai salah satu prospek muda yang berkembang dari Akademi Tottenham Hotspur. Sejumlah pengamat menilai langkah Manchester United pada bursa transfer kali ini cukup efektif. Klub dianggap berhasil menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan pembangunan tim untuk masa depan. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester United Jason Wilcox mengaku puas dengan aktivitas transfer klub pada musim panas ini karena seluruh pemain yang direkrut memiliki kualitas dan karakter sesuai dengan kebutuhan tim. Sementara itu, pendengar RRI, gelandang timnas Korea Selatan Lee Kang-in resmi bergabung dengan Atletico Madrid setelah ditransfer dari Paris Saint-Germain atau PSG. Klub asal Spanyol itu mengkonfirmasi pemain berusia 25 tahun tersebut telah menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Atletico mengumumkan transfer Lee pada hari Sabtu 25 Juli 2026 meski tidak mengungkap nilai transfer secara resmi. Sejumlah media Eropa melaporkan kesepakatan itu bernilai antara 35 sampai dengan 40 juta euro. Kedatangan pemain bertinggi 173 cm itu menjadi bagian dari upaya Atletico memperkuat lini tengah menjelang musim baru. Lee juga diproyeksikan mengisi kekosongan kreativitas tim setelah Antoine Griezmann meninggalkan klub untuk berkiprah di Major League Soccer atau di MLS.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

Bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009 untuk mengomentari topik yang kami angkat di hari ini, yaitu kenali dan waspada penyakit hepatitis. Karena kita memang memperingati hari hepatitis sedunia setiap tanggal 28 Juli. Tetapi bila Anda pendengar RRI punya masukan atau juga informasi yang lain terkait dengan pelayanan publik, kami juga membuka kesempatan untuk Anda bergabung di line telepon yang sama. Dan ketika Anda bergabung melalui WhatsApp, Anda bisa bergabung dan seperti biasa voice note, atau Anda bisa merekam informasi yang akan Anda sampaikan atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada instansi terkait. Jangan lupa juga untuk menyebutkan nama dan alamat yang jelas. Sekali lagi, untuk Kopi Pagi akan hadir menemani Anda hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Pendengar 11 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini kami akan hadirkan tanggapan dari PLN UP3 Tahuna atas informasi yang disampaikan oleh dua penelpon dalam program acara Halo RRI. Yang pertama adalah Pak Hulik Manahede di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Halo RRI yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Pemadaman listrik, ini terkait dengan pemadaman listrik. Tidak lama, tetapi sering. Misalnya pada hari kemarin, ada jadwal dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore karena ada pembersihan. Kemudian juga ada Pak Yosinadia di Kelurahan Santiago, pengusulan tiang listrik masuk ke kompleks, usul dari PLN, kasih masuk surat ke PLN. Oke, dan ini adalah jawaban atau tanggapan dari PLN UP3 Tahuna terkait dengan informasi-informasi yang sudah disampaikan tersebut.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sedikit menjelaskan tentang terjadinya kondisi penghentian aliran listrik di wilayah pelayanan ULP Peta, khususnya di beberapa tempat di daerah Tabukan Utara atau di Peta dan sekitarnya. Ini terjadi karena blackout atau terjadinya penghentian aliran listrik secara menyeluruh di wilayah Peta dan sekitarnya. Kemudian yang berikut adalah terjadinya juga gangguan trip di sebagian wilayah Peta yang diakibatkan oleh ada sentuhan benda asing yang mengenai jaringan listrik, khususnya di wilayah Lenganing Panirang. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang kondisi di mana sempat terjadi penghentian aliran listrik di wilayah Peta. Selanjutnya, untuk menanggapi apa yang dikeluhkan atau disampaikan oleh Pak Yosinadia, bahwa petugas kami tentu pada beberapa hari lalu sudah berkoordinasi dengan Bapak Yosinadia dan tentu sudah dilaporkan kepada kami bahwa sudah ada surat yang menyatakan untuk rencana penambahan tiang di lokasi yang dilaporkan khususnya di Kelurahan Santiago. Oleh karena itu, saya juga tetap berharap kepada Pak Yosinadia, karena mungkin sudah ada komunikasi yang terbangun pada beberapa hari lalu, untuk dapat juga berkoordinasi kepada petugas-petugas yang ada di PLN ULP Peta. Dan rencananya mungkin dalam minggu ini mereka akan kembali melakukan survei dalam rangka perbaikan yang sudah sempat dikeluhkan oleh Pak Yosinadia. Demikian mungkin sedikit penjelasan dari kami. Terima kasih.
0: Pendengar, itulah tanggapan atau juga jawaban dari PLN UP3 Tahuna terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hulik Manahede. Juga Pak Yosinadia dalam program acara Halo RRI yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026 atau tepatnya pada kemarin ya, hari Senin di tanggal 27 Juli 2026. Tadi adalah jawaban dari pihak PLN UP3 Tahuna, dalam hal ini disampaikan oleh Asisten Manajer Keuangan dan Umum Bapak Edmond G. Sahadagi. Karena memang apapun yang tentunya Anda sampaikan, informasikan baik dalam program acara Halo RRI maupun juga dalam program acara Kopi Pagi akan langsung ditindaklanjuti oleh tim kami, sehingga informasi-informasi yang Anda sampaikan tidak hanya kami tulis saja ya, tetapi juga ditindaklanjuti ke pihak-pihak yang terkait. Dan pendengar RRI, Untuk program acara Kopi Pagi, sekali lagi silakan di 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009.

0: Baik pendengar RRI, sebelum kita lanjut dalam program acara Kopi Pagi, kita akan mengetahui seperti apa aktivitas masyarakat khususnya yang ada di Terminal Tona. Di sana sudah ada reporter kami, Milania. Milania, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di kawasan Terminal Tona untuk melihat langsung bagaimana situasi dan tentunya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dari pantauan saya saat ini, kondisi di Terminal Tona memang belum terlalu ramai ya, masih relatif sepi. Terlihat hanya ada beberapa angkutan kota saja yang melintasi area Terminal Tona ini. Beberapa kendaraan juga terlihat melintasi ruas jalan yang berada di sekitar Terminal Tona. Sementara itu, untuk aktivitas masyarakat di kawasan ini tetap berjalan meskipun suasananya relatif sepi dan tidak terlalu padat. Pemirsa, di sekitar Terminal Tona sejumlah pertokoan milik warga juga terlihat masih buka dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Namun mungkin karena ini masih pagi ya, jadi ada beberapa pertokoan yang memang masih tutup atau belum buka. Tentunya ada masyarakat juga yang terlihat beraktivitas di sekitar pertokoan. Sementara sebagian lainnya tampak melintas menggunakan kendaraan umum, kendaraan roda 2, ada juga roda 4 yang terparkir dan ataupun berjalan kaki. Untuk kondisi lalu lintas sendiri terpantau dari pantauan saya, arus kendaraan di sekitar kawasan Terminal Tona cukup lancar ya. Tidak ada kepadatan sama sekali, sementara untuk angkutan kota meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, beberapa kendaraan masih terlihat beroperasi dan menunggu maupun mengangkut penumpang di sekitar kawasan terminal. Jadi pendengar, memang secara keseluruhan situasi di Terminal Tona ini hingga saat ini terpantau cukup kondusif ya. Aktivitas masyarakat tetap berjalan, pertokoan masih beroperasi, sejumlah angkutan kota juga masih melakukan aktivitas, dan arus lalu lintas di sekitar terminal terpantau cukup lancar. Demikian laporan situasi terkini dari kawasan Terminal Tona. Dari Terminal Tona, saya Milania melaporkan. Lian.

0: Ya, selain informasi dari Terminal Tonak, sebentar juga kami masih punya satu informasi untuk Anda. Laporan dari reporter kami yang sudah standby tentunya di Pasar Towoe Tahuna. Sebentar kita akan bersama dengan Antonius Lahauba. Tetapi saat ini pendengar, kita masih lanjut dengan program acara Kopi Pagi. Layan teleponnya sama 0812-5503-8009. Anda bisa mencoba terus untuk telepon ini. Ada informasi dari Pak Hulik Manahede bahwa ia sudah beberapa kali menelpon di nomor telepon ini, tetapi tidak diangkat. Bukan tidak diangkat, mohon maaf Pak Hulik, karena memang tidak ada telepon yang masuk pada saat ini dalam program acara Kopi Pagi. Karena memang sejak jam 6:30 pagi tadi, kami juga menghubungi reporter-reporter kami yang ada di lapangan, memang terjadi gangguan ya, mengalami gangguan untuk menghubungi reporter-reporter kami. Jadi mungkin kalau 1-2 kali masih belum bisa terhubung, silakan dicoba kembali lagi, karena kami tadi posisinya sempat menelpon reporter itu ada sekitar 1-3 kali baru bisa terhubung ke handphonenya reporter. Jadi memang terjadi gangguan pada saat ini untuk line telepon kami, yaitu di 0812-5503-8009. Tetapi kalaupun WA-nya bagus, Anda bisa memberikan informasi Anda melalui voice note di WhatsApp atau di WA dengan nomor yang sama. Tetapi jangan lupa pendengar RRI untuk mencantumkan nama dan juga alamat yang jelas. Sekali lagi, Anda bisa bergabung melalui voice note, merekam informasi Anda, tetapi jangan lupa untuk menyertakan nama dan juga alamat yang jelas. Untuk topik di hari ini, sekali lagi, untuk topik dalam kebersamaan kita di 28 Juli 2026, yaitu terkait dengan Hari Hepatitis Sedunia yang memang jatuh pada hari ini, yaitu kenali dan waspada penyakit hepatitis. Kalau Anda punya hal-hal yang ingin Anda sampaikan, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyakit hepatitis ini, seperti apa gejalanya atau mungkin penyebabnya apa, faktor-faktornya apa, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini adalah penyakit hepatitis, atau mungkin Anda juga punya pengalaman yang ingin di-share terkait dengan penyakit hepatitis ini, Anda sudah sembuh misalnya dari penyakit hepatitis, ada langkah-langkah yang tentunya ingin Anda sampaikan sehingga bisa sembuh, Anda bisa bergabung juga untuk share informasi Anda melalui line telepon 0812-5503-8009. Pak Hulik Manahede bisa terus dicoba kembali untuk bergabung tentunya di pagi hari ini. 0812-5503-8009. Tidak berubah line telepon yang tentunya kami hadirkan tentunya dalam program acara Kopi Pagi. Jadi tidak pernah berubah, untuk line teleponnya masih tetap sama. Baik, sudah ada penelpon yang bergabung pada pagi hari ini. Ada Ibu Ira Lawendatu yang ada di Bukide Timur. Selamat pagi, pagi Ibu Ira. Ibu Ira atau Mama Iti ini? Mama Iti, halo. Mama Iti. Ini sudah terdengar bahwa sudah terhubung. Sebenarnya ada juga suara radio monitor di belakangnya Mama Iti. Iya.
1: Kemudian.
0: Iya, bagaimana Mama Iti?
1: Mama Iti, Mama Wawu.
0: Oh, Mama Wawu. Oke. Baik, berarti Ibu ya. Ibu siapa ini? Ibu
1: Ibu Yulastri.
0: Oh, Ibu Yulastri. Oke. Okay. Ibu Yulastri Hangau di KB2. Oke, okay, silakan Ibu.
1: Mama Wawu ada mau usul. Kalau boleh kok itu penggemar Rodandut. Cukup jam 10. Coba kirim-kirim. Suaranya terlalu lama.
0: Oke.
1: Okay, kan 5. Karena ini kan banyak juga masuk-masuk banyak, jadi sebab itu banyak. Lalu apa? Lalu ramah. Lalu bonus 10 juga.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu juga sama.
0: Itu juga. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi Ibu Yulastri Hangau. Yulastri Hangau di kolongan Baha Baru tadi yang bergabung. Ini untuk program acara Pro Dangdut ya. Untuk kirim-kirim salam cukup 10. Oke, baik. Dan terima kasih tentunya untuk Ibu Yulastri Hangau yang sudah bergabung di pagi ini. Anda yang punya informasi yang berbeda dengan Ibu Yulastri Hangau, mungkin terkait dengan pelayanan publik juga, listrik ya, air, air bersih, atau terkait dengan keamanan atau administrasi yang tentunya Anda urus beberapa hari ini, tetapi ada kendala-kendala misalnya, atau tentang kesehatan, pelayanan puskesmas dan rumah sakit, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812 5503 8009.

Pendengar, kita menuju ke Pasar Towoe Tahuna untuk mengetahui seperti apa aktivitas masyarakat di sana, harga-harga kebutuhan pokok, harga ikan pada hari ini. Kami sudah terhubung dengan reporter Anton Lahaube. Anton, silakan informasi selengkapnya.

0: Baik, kami akan mencoba kembali menghubungi reporter Anton Lahaube untuk mengetahui aktivitas masyarakat yang ada di Pasar Towoe Tahuna. Sementara itu kita masih di program acara Kopi Pagi. Anda juga tentunya bisa bergabung dalam program acara Kopi Pagi di edisi hari ini 28 Juli 2026. Kita kembali terhubung dengan reporter Anton Lahaube. Anton.
1: Ya, baik. Baik, Renat. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna dan dapat kami informasikan situasi di Pasar Towoe pagi hari ini memang sudah ada banyak penjual maupun pembeli yang datang berbelanja di Pasar Towoe, terutama di lokasi pasar ikan kami melaporkan saat ini. Untuk pagi hari ini tersedia ikan berbagai jenis, mulai dari ikan kalajis, gede, dan jenis ikan lainnya, cakalang yang juga siap melayani masyarakat. Para pedagang di sini sudah dengan aktivitasnya untuk melayani masyarakat tentunya yang datang berbelanja di pagi hari. Dan seperti kami informasikan tadi bahwa saat ini para pembeli atau masyarakat yang datang berbelanja sudah banyak juga, walaupun memang masih sangat pagi saat ini, namun sudah banyak masyarakat yang datang berbelanja, terutama juga di bagian penjualan rempah-rempah dan sayur-sayuran yang kami pantau pagi hari ini. Untuk jenis ikan bervariasi dan harga juga bervariasi, mulai dari harga Rp20.000 sesuai dengan ukuran, baik ikan panggal juga ikan cakalang yang dipotong-potong yang dijual kemudian, maupun jenis ikan tude, apalagi tongkol yang juga tersedia pagi hari ini. Dan untuk mengupdate harga kebutuhan, terutama untuk harga rempah-rempah yang sering mengalami fluktuasi harga pagi hari ini, untuk harga cabai berkisaran harga Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat masih di atas harga Rp10.000 atau Rp12.000 per kilogram. Dan sejumlah kebutuhan yang pagi hari ini memang belum ada pergerakan harga yang signifikan, terutama untuk harga sayur-sayuran, minyak goreng juga masih tetap stabil, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sayur-mayur yang masih relatif murah, Rp10.000 per kilogram untuk harga jenis labu dan jenis lain-lainnya untuk sayur-mayur. Sementara itu untuk bawang daun atau bawang merah juga masih di atas harga Rp60.000. Dan perlu diinformasikan juga untuk saat ini bahwa sejak kemarin sudah diresmikan kios pangan, dan ini menandakan bahwa pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, terutama untuk kebutuhan pangan, beras SJHP yang tersedia, minyak kita, dan juga gula pasir yang dengan harga murah tentunya, karena ini difasilitasi langsung oleh pemerintah, dalam hal ini Blok Cabang Senia. Dan pendengar, untuk di bagian belakang kami melaporkan petugas dari Dinas Perhubungan yang sudah standby untuk mengatur lalu lintas ataupun melakukan tugasnya untuk penagihan parkiran juga sudah hadir. Aktivitas bongkar muat ikan di bagian belakang juga saat ini ada beberapa perahu nelayan tradisional dari beberapa pulau yang datang membawa ikan kemudian juga di pasar Towoe. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Lian dan Mila.
0: Satu. Demikian laporan dari Anton Lahabe langsung dari Pasar Towoe Tahuna, dan merupakan informasi terakhir untuk laporan-laporan reporter kami di hari ini 28 Juli 2026. Di sini juga dalam program acara Kopi Pagi sudah ada yang bergabung melalui WA, yaitu voice note, ada Pak Hulik Manahede.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya Hulik Manahede dari Kampung Bahu, Tabukan Utara. Terkait topik yang diangkat masalah penyakit hepatitis, di sini saya cuma sekedar ingin bertanya pengalaman pribadi kami pada tahun 2018. Itu kakak tertua saya, almarhum Malik Manahede, itu sempat dirawat inap di Rumah Sakit Liungkeun Dageuk Tahuna. Dan kalau tidak salah, memang pada saat itu diagnosa sementara itu adalah hepatitis B. Dan mendapat rujukan ke Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang. Itu pada tahun 2018. Nah, pertanyaan saya, ini kan sudah sekitar 8 tahun berjalan ya, dari 2018 hingga ke 2026. Kira-kira untuk pelayanan atau pencegahan penyembuhan penyakit hepatitis B ini di Sangihe ini apakah sudah tersedia, atau memang harus masyarakat ketika terkena penyakit hepatitis B harus dirujuk ke Manado? Mungkin demikian, hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih untuk Pak Hulik Manahede yang sudah bergabung melalui voice note di WhatsApp pagi ini terkait dengan penyakit hepatitis ya, yang dialami langsung oleh kakak tertua dari Pak Hulik Manahede, yaitu almarhum Bapak Malik Manahede, yang memang sempat dirawat inap di Rumah Sakit Liungkeun Dageuk Tahuna dan diagnosanya adalah penyakit hepatitis B dan mendapat rujukan ke Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang Manado. Itu terjadi pada tahun 2018. Dan pertanyaan dari Pak Hulik Manahede, sudah sekitar 8 tahun berjalan dari 2018 hingga ke 2026. Apakah saat ini sudah tersedia pelayanan atau pencegahan penyembuhan penyakit hepatitis B di Sangihe? Atau memang harus masyarakat ketika terkena penyakit hepatitis B harus dirujuk ke Manado? Oke, terima kasih Pak Hulik sudah bergabung. Dan untuk pertanyaan dari Pak Hulik terkait dengan hepatitis ini akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada pukul 9 lebih 5 menit hingga pukul 10 dalam program acara Dialog Interaktif. Jadi kalau terkait dengan topik akan dijawab nanti pada pelaksanaan Dialog Interaktif bersama Pro 1 RRI Tahuna. Jadi diharapkan Pak Hulik tetap memonitor ya siaran kami Pro 1 RRI Tahuna, karena pasti akan dijawab apa yang tentunya disampaikan oleh Pak Hulik Manahede pada saat ini. Berbeda pendengar RRI ketika Anda menyampaikan informasi dalam program acara Kopi Pagi kemudian terkait dengan pelayanan publik, kami langsung akan menghubungi narasumber atau pihak-pihak yang terkait dengan informasi yang tentunya Anda sampaikan di pagi ini.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk program acara Kopi Pagi dapat Anda ikuti setiap hari Selasa dan juga hari Kamis di jam yang sama, yaitu pada pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah di Pro1. Dapat dimonitor melalui aplikasi RRI Digital, bisa juga melalui frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Terima kasih untuk Pak Hulik Manahede yang ada di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara tadi yang sudah bergabung. Juga buat Ibu Yulastri Hangau yang ada di Kolongan Beha Baru, Kecamatan Tahuna Barat yang sudah bergabung tentunya di pagi ini. Terima kasih juga untuk Pak Edmund Sahadagi selaku pihak PLN UP3 Tahuna, Asisten Manajer Keuangan dan Umum, yang sudah memberikan tanggapan atau juga jawaban apa yang diinformasikan oleh Pak Hulik Manahede di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, maupun juga apa yang disampaikan oleh Pak Yosi Nadia yang ada di Kelurahan Santiago. Terima kasih untuk semua pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami tentunya di pagi ini 28 Juli 2026. Dan bagi Anda yang ingin bertanya sama seperti Pak Hulik Manahede tadi terkait dengan hepatitis, Anda bisa bergabung dalam program acara Dialog Interaktif sebentar pada pukul 9 lebih 5 menit hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi untuk semua kebersamaan Anda. Selamat pagi dan salam Kopi Pagi.